0: Sabar, sobat Gen yang mendukung Argentina. Dibelani melek, rek. ternyata kalah 1-0. Sampai subuh bisa pertandingan nih, ya. Total data pertandingan ada 1 gol, 1 kartu merah, dan 2 juta warga Surabaya motone sepet pas kerjo. Coba sobat Gen, kalau misalnya kamu lagi di jalan dan butuh menyelamatkan pagimu karena ngantuk banget, mari begadang. Mau diselamatkan dengan request lagu? Boleh, langsung aja di 0811-352-1031 barengan saya Karim Sejat Miko sampai jam 10 nanti.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget buat kamu sobat gen yang merasa kalau gak popo lah sekali-sekali begadang. Gak apa-apa memang bener. Yang bahaya itu kalau sering banget buat begadang, terus biasanya akan dijanjenin ini ke diri sendiri, gak popo lah weekdays begadang, sesok weekend turu rolas jam. Karena ada yang mikir kayak gitu ya. Tapi ternyata gak sesederhana itu sobat gen. Karena di tubuh kita tuh mengenal namanya sleep debt atau utang tidur. Gampangnya gini deh, tidur itu gak bisa, misalnya kita nih anggap aja utang kita atau kebutuhan tidur kita sehari adalah 7-9 jam gitu ya. Terus kita nekat setiap hari itu tidur cuma 4 jam, berarti kan sisanya sekitar 3 jam tuh. Di sahur, di weekend, 3x6 berarti 18 jam tidur, itu gak bisa. Secara tidurnya ya, mungkin tidur 18 jam bisa. Tapi dengan tidur 18 jam itu bukan berarti mengembalikan fungsi tubuh normal. Sama seperti kita kalau tidur normal 7-8 jam di setiap harinya. Gitu. Jadi kalau dicecil sobat gen, konsisten setiap hari tidur 7 jam gitu. Nek moro-moro turun 4 jam, itu anggapan utang, itu restrukturisasi. Gak isok ngono, gak isok moro-moro disaur akeh, pelunasan sebagian, ketika weekend gak bisa. Jadi jangan kaget kalau sobat gen nekat tidur 4 jam setiap hari, awak mulai pegel-pegel, nah itu anggapan utang, iwes diawasi debt collector. Gitu sobat gen ya. Tapi gak apa-apa kalau sekali-sekali nonton bola, melekan, begadang, gak apa-apa sobat gen. Yang saya kepo ini sobat gen yang biasa nih melekan bendino atau seminggu itu sampai 3x4 itu sampai lapus ya cak. Coba share sobat gen, kalau dirimu tuh begadang, bendino, atau misalnya kurang tidur, itu alasanmu apa sih guys? Selain nonton bola ya, langsung share di WhatsApp 0811-352-1031. Mau request bisa, mau kasih kabar jalan juga boleh.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.
2: Oh boy.

0: Poho dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, jika dirimu pengen cari laptop, mau upgrade, atau cari device yang bisa menunjang pekerjaan, sekolah, maupun nge-game, arek Surabaya wajib kesini nih Sobat Gen. Lenovo Mall Roadshow powered by Intel. Kamis 23 Juli sampai dengan Minggu 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah Sobat Gen. Bakal banyak aktivitas serunya, jadi spesial di tanggal 26 Juli nanti akan ada lelang eksklusif produk Lenovo PSST. Cuma ada 4 unit loh. Jadi tunggu apa lagi Sobat Gen, catat tanggalnya dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow.
3: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
4: Big Week, ini baru bengkel.
5: Walah yuk iki gen walah.
6: Gen walah.
7: Udah siap belum?
8: Sobat Gen Surabaya dikenal dengan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Nah, kalau perguruan tinggi swasta pertama di Surabaya, apa hayo? Sini aku kasih tahu. Jadi, perguruan tinggi swasta pertama yang ada di Surabaya, sekaligus di Jawa Timur, itu adalah Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atau yang sering disebut UNTAK. Kampus UNTAK ini didirikan pada 17 Agustus 1958. Tanggal pendiriannya emang sengaja dipilih untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, sehingga semangat nasionalisme menjadi identitas utama kampus ini. Gen Owalah dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran UNTAK Surabaya dengan program Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot. Belajarnya nggak cuma teori, tapi juga tersedia laboratorium modern. Fakultas Kedokteran UNTAK Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu.
5: Walah yuk iki gen walah.
6: Gen walah.
7: Yuk, dilanjutin
1: manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Gen 103,1 FM bisa banget buat kamu sobat gen yang merasa kalau nggak popo lah sekali-sekali begadang, nggak apa-apa memang bener. Yang bahaya itu kalau sering banget buat begadang terus biasanya akan dijanjenin ini ke diri sendiri, nggak popo lah weekdays begadang, sesuk weekend turu rolas jam. Karena ada yang mikir kayak gitu ya, tapi ternyata nggak sesederhana itu sobat gen. Karena di tubuh kita tuh mengenal namanya sleep debt atau utang tidur. Gampangnya gini deh, tidur itu gak bisa, misalnya kita nih anggap aja utang kita atau kebutuhan tidur kita sehari adalah 7-9 jam gitu ya. Terus kita nekat setiap hari itu tidur cuma 4 jam, berarti kan sisanya sekitar 3 jam tuh. Di sahur, di weekend, 3x6 berarti 18 jam tidur, itu gak bisa. Secara tidurnya ya, mungkin tidur 18 jam bisa. Tapi dengan tidur 18 jam itu bukan berarti mengembalikan fungsi tubuh normal. Sama seperti kita kalau tidur normal 8 jam, 7-8 jam di setiap harinya. Gitu. Jadi kalau dicecil sobat gen, konsisten setiap hari tidur 7 jam gitu. Nek moro-moro turun 4 jam, itu anggapan utang, itu restrukturisasi. Gak isok ngono, gak isok moro-moro disaur akeh, pelunasan sebagian ketika weekend gak bisa. Jadi jangan kaget kalau sobat gen nekat tidur 4 jam setiap hari, awak mulai pegel-pegel, nah itu anggapan utang, iwes diawasi debt collector. Gitu sobat gen ya. Tapi gak apa-apa kalau sekali-sekali nonton bola, melekan, begadang, gak popo sobat gen. Yang saya kepo ini sobat gen sing biasa nih melekan bendino atau seminggu itu sampai 3x4 itu sampai lapus ya cak. Coba share sobat gen, kalau dirimu tuh begadang, bendino, atau misalnya kurang tidur, itu alasanmu apa sih guys? Selain nonton bola ya, langsung share di WhatsApp 0811-352-1031. Mau request bisa, mau kasih kabar jalan juga boleh.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya punya program sarjana kedokteran dan pendidikan profesi dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot, Sobat Gen. Belajarnya nggak cuma teori, ada laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi atau wet cadaver, 3D digital, histologi dan laboratorium keunggulan, ruang manekin untuk pelatihan klinis, serta fasilitas pendukung lainnya seperti OSC Station. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana, tenang aja. Kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
3: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen
4: FM. Halo arek-arek Surabaya. Ojo lali mampir nang Lenovo Mall Roadshow, powered by Intel, tanggal 23.

Gen 103,1 FM bisa banget. Masih ngobrolin alasan kenapa Sobat Gen bergadang selain nonton bola Sobat Gen. Langsung ke 0811-352-1031. Masih sama Karim Sujatmiko. Sampai jam 10 nanti saya bacain yang sudah masuk. Alasan melek. Iki dowo nerek, ya ampun. Alasan melek tanpa nonton bola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Mbak Ayu Rusdian. Ayu Rusdian. Yang bikin gak bisa tidur itu, bismillah insya Allah hari ini anakku Araya mewakili Kabupaten Sidoarjo pada Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi Jatim bidang IPS. Keren sekali. Mohon doanya, ayo didengarkan Sobat Gen. Mohon doanya untuk Araya ya, kakak-kakak Gen FM. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, dan hasil terbaik. Amin. Semoga Kak Araya ini bisa mendapatkan hasil terbaik untuk Olimpiade IPS-nya ya. Saran saya dari Kak Karim nih, Araya, artikulasinya ya. Nanti kena minus 5. Artikulasinya diperhatikan. Kalau enggak jelas nanti kena minus 5. Jadi enggak boleh marah, ayo. Mungkin orang-orang yang suka sumbunya pendek di luar sana Sobat Gen, itu alasannya salah satunya adalah karena mereka kurang tidur. Karena begadang dan menjadi emosional itu ada hubungannya banget. Jadi di bagian

0: otak kita itu di amigdala, bagian otak yang mengatur emosi, itu ketika kita kurang tidur dia menjadi lebih reaktif, Sobat Gen. Sebaliknya, justru kalau kita begadang, itu bagian otak yang membantu kita meregulasi emosi itu bekerjanya kurang optimal. Nah, ikulah. Jadi lek nang dalan, ndelok wong gelut, nah, iku jelas pengine begadang. Wis begadang dukung Argentina bisa. Marah, Bos.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

Man 103,1 FM bisa banget. Just on your phone, jangan kau bohong.

0: Ken 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. TPA Benowo dikabarkan sempat mengalami kebakaran hebat. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Kemenangan berhasil didapatkan oleh Spanyol setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 dalam laga final pada Piala Dunia 2026. Dilansir dari CNN Indonesia, gol kemenangan tersebut dicetak oleh Ferran Torres pada menit ke-106 setelah sebelumnya tak ada satupun gol yang berhasil dicetak. Meski sebelumnya tak ada gol yang tercipta, Spanyol tetap mendominasi total permainan selama 90 menit laga berlangsung hingga Lionel Messi beserta kawan-kawan tidak bisa berbuat banyak, bahkan tidak menghasilkan tembakan gol sama sekali. Selanjutnya, Menteri UMKM menyatakan bahwa nonton bareng Piala Dunia 2026 mampu mendorong perputaran ekonomi daerah. Dikutip dari Antara News, peningkatan aktivitas ekonomi terlihat dari bertambahnya penjualan pakaian bertemakan sepak bola, makanan, minuman, serta berbagai produk UMKM selama berlangsungnya pertandingan Piala Dunia. Ia menyatakan bahwa Kementerian UMKM bersama dengan komunitas ojek daring menggelar nonton bareng final Piala Dunia sebagai ajang yang berperan untuk silaturahmi sekaligus mendukung semangat kebersamaan di kalangan pelaku UMKM seluruh Indonesia. Beralih ke berita utama, tempat pembuangan akhir Benowo Surabaya dilaporkan mengalami kebakaran hebat. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu 19 Juli 2026 dengan penyebab kebakaran yang hingga saat ini masih belum diketahui. Dilaporkan pula bahwa sebelumnya kebakaran sempat melebar, namun sudah berhasil dilokalisir dan api telah berangsur mengecil sejak proses pemadaman dilakukan oleh sejumlah petugas. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, masih sama Karim Sujatmiko di Kicau Pagi sampai dengan jam 10 nanti. Kita lagi ngobrolin selain nonton bola, apa yang pernah bikin Sobat Gen blas kayak sok turu. Langsung aja ke WhatsApp 0811-352-1031 Sobat Gen. Sekalian kasih kabar jalan boleh, kalau sudah ikutan topik mas kalian request dong, boleh banget. Langsung di nomor yang sama, tak ulang ya, 0811-352-1031. Ada yang sudah masuk dari Fauzia, dia katanya kebanyakan kopi. Sakalon tambah sampean dispenser isi kopi ngono. Kalau aku gak ngaruh Sobat Gen, gak ngerti ya. Adakah Sobat Gen yang minum kopi itu masih sampai apa gak bisa tidur gitu. Kalau asam lambung mungkin terjadi ya. Tapi nek aku koyo wis gak tahu deh guys, sok turu karena ngopi. Karena gini, sebaliknya pun di setiap pagi kalau saya ngantuk itu saya nyoba nyari kopi kan, kopak lah istilahnya. Ya tetep aja gak, tidak mengurangi rasa kantuknya sama sekali. Ngombe kopi rong gelas tetep ngantuk, mek warek. Sobat Gen masih ada kah? Karena yang tadi saya ceritakan, sleep debt, itu memang gak bisa disaur gitu, gak bisa. Walaupun kita sudah berusaha menyaur sesuai dengan jumlah jam tidur yang kita tinggalkan. Misalnya seminggu utang 6 jam gitu ya, di weekend tidurnya ditambah 6 jam, gak bisa Sobat Gen. Nah itu juga yang sudah disadari sama pemerintah Singapura. Ini beneran ini. Jadi sekolah di Singapura Sobat Gen, sekarang ini mereka boleh masuk siang saat final Piala Dunia. Tuh, ini diperuntukkan atau spesial ditujukan untuk siswa-siswa for the sake of turune cek cukup. Tapi lek nang kene gak ono ngono-ngono Sobat Gen. Ojo diizinkan telat gitu ya gara-gara begadang. Cuti ae angel. Iku wis jelas-jelas ana tulisane nang kontrak. Boleh cuti sebulan dua kali. Ngono lek adewe ngajakno cuti sik ditakoni. Ini cutinya ngapain, Mas? Yo karepku, Pak. Kan ini emang jatah cuti, Pak. Aku harap ngelas suramadu.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Saya senang sekali nih banyak sobat gen yang masuk di WhatsApp 0811352 1031. Kita lagi pada ngobrolin alasan kamu melek atau begadang atau nggak isok turu di malam hari selain nonton bola, apa sobat gen? Karena juga sudah pada ikutan request juga. Ada yang ngirim voice note, ini dari siapa tadi? Ali. Dari Ali, coba kita play.
1: Selamat pagi Bapak Anwar Makarim.
0: Mesti Karim Sujat Miko Mas. Celuk Mas Nadim, celuk Anwar Makarim.
1: Pagi ini saya mau update informasi.
0: Silakan.
1: Laluntas.
0: Monggo Mas Ali.
1: Dari Cerme mengarah ke Benowo. Aman lancar, tersedat di terminal Benowo saja.
0: Oke.
1: Mau nih bro, kenapa biasanya bergadang, sering-sering bergadang? Saya kalau bergadang itu bang, itu karena kondisi bang.
0: Waduh, apet ini deh.
1: Saya sebagai driver online bang, kalau siangnya sepi, otomatis saya ngalong bang. Jadi malam-malam nungguin order sambil keseliut sedikit, bunyi lagi tet-tet-tet, baru bangun lagi bang.
0: Ya ampun, gak apa-apa, semangat Mas Ali. Jadi Mas Ali ini bercerita beliau suka begadang malam kalau misalnya siang sepi order, ngalong gitu. Istilahnya ngalong ya, atau mungkin ngalong beneran Mas Ali? Jadi ono pesanan di papa kambe Batman ngono. Ada juga yang masuk di WhatsApp nih sobat gen, ada Mas Agus. Mas Agus, yang bikin kamu begadang apa, Mas? Ya Allah, ngerti gak chat opo? Mimpikan mantan. Dua kata lucu rek, tua eling mantan. Eku tiga ding. Emang nang Indonesia akhir-akhir ini darurat menghitung ya.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen yang lagi cari laptop atau mau upgrade atau cari device yang bisa menunjang pekerjaan, sekolah maupun nge-game, ini arek-arek Surabaya mesti banget, harus banget, wajib kesini Sobat Gen ya. Lenovo Mall Roadshow powered by Intel. Hari Kamis tanggal 23 Juli sampai dengan Minggu tanggal 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah dan bakal banyak banget aktivitas serunya Sobat Gen. Bahkan spesial di tanggal 26 Juli akan ada lelang eksklusif produk Lenovo PSST, cuman ada 4 unit loh Sobat Gen. Jadi tunggu apa lagi, catat tanggalnya dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow. Lenovo, Lenovo.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Gen FM.
4: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
5: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Rocky. Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, kita masih ngobrolin. Sobat Gen ini kalau bergadang, selain nonton bola, alasannya apa? Boleh begadang, boleh diniatkan begadang, atau gak iso turu, bebas. Langsung kita ngobrol di 0811-352-1031. Boleh sekalian request, kasih tahu kabar jalan juga boleh Sobat Gen ya. Ini ada Raisa yang sudah ikutan masuk di WhatsApp. Dia bilang katanya overthinking kehidupan. Wah botir. Kenapa berat sekali sih Sobat Gen ini? Tapi memang ya akhir-akhir ini gak esok nyalano. Karena emang hidup di zaman sekarang, lihat berita yang berseliweran. Terus habis itu kabar arep perang lah, rego sembarang munda. Itu memang ngaruh sih di psikologi. Mana lagi yang masuk? Ini ada Kak Rarin. Kak Rarin katanya persiapan tender dan kerjain tesis. Wih, kira rewang keprek uribe. Yo tesis, yo garap tender. Kayak Mbak Ana nih juga. Halo Mas Karim, halo Mbak Ana, selamat pagi. Kalau aku begadang karena stres kerjaan selalu kabeh dibrekno aku, ya ampun. Sedangkan anak kesayangane ndek kantor koyok gak berguna. Loh, bos. Sopo iki rek, anak kesayangane bose Ana iki rek? Coba sing koncone Ana boleh melu WhatsApp. Kita validasi bersama. Wajar sih kalau keadaan siang hari yang stres, yang sumpek, yang bikin otak kita mikirnya sampai peak gitu, itu mempengaruhi tidur. Karena ada yang namanya sleep anxiety, Sobat Gen. Kondisi munculnya rasa cemas atau takut saat akan tidur yang bikin sulit tidur atau kualitas tidur menurun. Ini pengaruhnya bisa stres, gangguan kecemasan, trauma, atau kebiasaan tidur yang kurang baik. Nah, jadi dikurang-kurangi stresnya biar tidurnya lebih smooth gitu ya. Sing tidure wis smooth, gak usah digolek-golek stres e. Wis dinikmati ae. Gak usah iri kok angel yo, aku begadang. Yuk dinikmati, gak kabeh wong iku langsung turu bleksek. Nek sampean pengen angel turu, coba dengan teori ini, berarti sampean atur stres sebelum tidur, bungee jumping. Jambak lurah. Wis jelas stres iku.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko sobat Gen sampai jam 10 nanti. Seru banget ini saya sambil live streaming. Ditemani teman-teman saya yang rutin setiap pagi nonton saya live streaming di Gen FM Surabaya. Buka aja TikToknya sobat Gen, cari Gen FM Surabaya. Ini banyak banget, bisa ikutan komen, bisa ikutan topik, bisa ikutan request juga, nanti saya putarkan. Tapi ini saya geser dulu untuk di WhatsApp-nya. WhatsApp-nya Gen FM di 0811-352-1031. Kita lagi bahas apa sih yang biasanya bikin sobat Gen itu susah tidur atau melek malam. Ini yang masuk ada siapa ini Bu? Ini gak ada namanya, saya bacain aja ya. Pagi Kak, aku Iwan. Oh iku lono jenenge. Aku Iwan. Boleh ikut topiknya? Boleh. Dulu pernah begadang hampir tiap hari. Alasannya mau ngejar rank. Iyalah rek. Mau ngejar rank Glory Mobile Legend. Glory tak dapat malah jadi alumni Carmen. Loh ya kan? Opname petang dino. Sing worth it tae lah rek. Rek melekan belani. Belani Glory ku lho. Ini ada lagi Harry, Mas Harry. Pasang dekor kuade nikahan. Nah, naiki kerja bos. Naiki kerja, gak mungkin gak dibelani melekan. Bangun terop, apa meneh sing nikahane ku sing nanggang ngono nutup dalan. Coba bangunan awan-awan eh. Apa meneh gak ono wong budal kerja ditubruk mobil tendomu. Ada, kita geser dulu ke TikTok.

0: Saya bacakan nih sobat Gen yang ikutan nonton saya streaming di TikTok juga ikutan komen terkait dengan topik. Ada Mas Balkan bilangnya. Garap CV Porto, gawe magang nang semester iki Mas. Bismillah, semangat Mas Balkan. Kita doakan semua sobat Gen yang begadang karena bekerja, karena ada proyek untuk bertahan hidup. Itu semua proyeknya berhasil sobat Gen ya, termasuk Mas Balkan. Ada Mas Din juga ikut, niatnya turu cepet Mas Jo. Lah kok kadung scroll sosmed, moto langsung seger. Iki perlu dipertanyakan iki. Mas Din sing mbok scroll nang sosmed iki gambar-gambar apa kok seger? Air terjun kan?
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.
2: Infogen teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Sebanyak 48% jalan di Provinsi Jawa Timur disebut belum memenuhi standar. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump hadir langsung menyaksikan pertandingan final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New Jersey, Amerika Serikat. Mengutip dari Detik News, Presiden Amerika Serikat tersebut sempat beberapa kali disoraki selama berjalannya pertandingan, namun ia tak menghiraukan cemoohan tersebut. Diketahui sebelumnya bahwa Trump sempat menjadi sorotan publik dunia lantaran melakukan intervensi terhadap kartu merah yang diterima oleh Volarin Balogun hingga FIFA menangguhkan kartu merah tersebut setelah diintervensi oleh Trump. Beralih ke berita selanjutnya, Surabaya diperkirakan akan didominasi oleh cuaca cerah berawan dengan peluang hujan sangat rendah pada hari Senin 27 Juli 2026. BMKG memperkirakan suhu udara berada di kisaran 24 hingga 31 derajat Celcius dengan suhu yang dirasakan dapat mencapai 36 derajat Celcius akibat sinar matahari dan kelembapan udara. Masyarakat diimbau untuk menggunakan topi, payung, atau tabir surya yang dapat mengurangi dampak paparan sinar ultraviolet serta memperbanyak konsumsi air putih agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Masyarakat tetap disarankan untuk memantau pembaruan informasi cuaca dari BMKG secara berkala, mengingat perkiraan cuaca dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan kondisi atmosfer. Memasuki berita utama, dikabarkan bahwa pemerintah daerah akan melakukan pelebaran jalan sebab sebanyak 48% jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur belum memenuhi standar. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga mengatakan bahwa mulai tahun 2027 pelebaran jalan ditargetkan 20 km per tahun. Diketahui pula bahwa tahun ini pelebaran jalan dilakukan sepanjang 10 km dengan anggaran sebesar 12 miliar rupiah pada setiap kilometernya. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Weekend 103,1 FM Bisa Bangga.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Berapa lama kamu duduk di coffee shop favoritmu hari ini? 1 jam? 2 jam? Atau seharian penuh? Bagi banyak dari kita, nongkrong di kafe sambil membuka laptop bukan lagi sekedar pelarian sesaat. Ini sudah jadi gaya hidup, bahkan keharusan. Faris, seorang pekerja event organizer, adalah wajah dari fenomena ini. Hampir setiap hari ia menjadikan meja kafe sebagai meja kerjanya, dan kurang lebih Rp50.000 mengalir dari dompetnya setiap hari hanya untuk membeli kenyamanan bekerja. Angka yang kalau dikalikan sebulan mungkin setara dengan cicilan rumah KPR.
3: Tiap dan tiap hari, tapi ya cukup sering lah kalau untuk warung-warung kopi, ke kafe, untuk kerja. Kalau sehari itu kalau minum 20-30, kalau tambah sedikit itu bisa sampai 50-60. Kalau enaknya kerja di kafe kan lebih nyaman, produktif aja.
2: Tapi pertanyaannya, benarkah kita membayar untuk kenyamanan? Atau kita sedang mensubsidi gengsi sosial? Mari kita bedah secara sosiologis. Sosiolog Amerika, Ray Oldenburg, pernah mengenalkan konsep the third place atau ruang ketiga. Sebuah tempat netral di luar rumah dan kantor di mana orang bisa berinteraksi tanpa hierarki. Dulu, ruang ketiga itu berupa balai warga atau warung kopi pinggir jalan. Sekarang, ruang itu sudah dikomersialisasi secara masif. Hal ini sejalan dengan amatan sosiolog Universitas Negeri Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
4: Bagi mereka, kafe itu sebuah investasi dalam produktivitas dan networking. Kenapa? Kafe itu sebagai ekstensi kantor, termasuk tempat bertemu klien atau inkubator ide bagi mereka. Nah, ini memungkinkan mereka untuk memperluas jaringan bahkan dan memperbanyak pertemanan di lingkungan tersebut. Di sisi lain, kelas konformis itu mereka sebagai bentuk modal sosial dan simbolik. Nah, kelompok ini adalah mereka yang merasa, tanda kutip, mereka ngerasa dipaksa ikut tren dan membangun citra diri mereka sebegitunya hadir di kafe dengan membawa laptop, dengan minuman yang mahal, menjadi simbol mereka dan kebentuk lagi-lagi, tanda kutip, kesibukan yang diinginkan masyarakat urban kontemporer. Kelihatan sibuk, foto di post. Nah, ini yang mereka kemudian sebagai bentuk modal simbolik. Mereka yang seperti ini tidak selalu produktif menurut saya.
2: Dipaksa untuk memenuhi tuntutan gaya hidup. Kalimat ini adalah kunci. Dalam ilmu ekonomi, fenomena ini disebut conspicuous consumption atau konsumsi mencolok. Kita membeli kopi bukan karena butuh kafeinnya, tapi butuh validasi sosial bahwa kita ada di strata tertentu. Namun, realitas di lapangan ternyata jauh lebih perih. Kepala Laboratorium Perbankan Universitas Surabaya, Dr. Andes Bambang Budiarto, memotret sebuah ironi besar di balik meja kafe ini.
5: Ketika orang itu masuk pada pendapatannya itu middle, ada bagian tertinggi middle, ini sebenarnya orang yang terjerat. Pemahamannya begini, ketika orang itu dengan susah payah misalnya membeli mobil padahal pendapatannya itu tidak seberapa aman gitu ya, setelah dia punya mobil, maka dia akan bisa masuk dalam komunitas orang-orang yang punya mobil. Nah, padahal di tempat itu bisa jadi ada banyak orang yang mungkin beli mobilnya itu dengan cara sangat gampang. Orang middle income trap itu dia beli mobil tapi terjerat. Naik sedikit saja dia sudah tidak mampu, maksudnya karena kebebanan biaya pembelian yang mungkin dengan angsuran, cicilan dan sebagainya. Tapi untuk jatuh begitu gampang. Nah, ini ketika kita tarik lagi dengan konsumsi 40.000-50 per hari, itu sebenarnya sebuah pengeluaran yang tidak kecil. Jangka panjang tentu saja, sekali lagi yang ingin saya sampaikan, akan mengganggu cash flow, mengganggu finansial yang bersangkutan.
2: Dan saat pendapatan stagnan itu tak lagi mampu menopang harga kopi kekinian, hadirlah sang pahlawan palsu, pay later dan pinjaman online. Dr. Andes Bambang mengingatkan, mereka yang menopang gaya hidup harian ini dengan utang sedang menggali kuburan masa depan mereka sendiri. Terjebak secara ekonomi, luluh lantak secara psikologis.
5: Jadi ketika dia masuk dalam celah tersebut, pinjaman ini ya, maka dia sebenarnya menjadi, bolehlah disebut sebagai terjerat dua kali. Nah, kalau bisa sampai itu terjadi, nanti implikasinya ada dua, yaitu dua akan mempunyai dampak atau implikasi ekonomi, satunya psikologi. Jadi ada dampak ekonomis, ada dampak psikologis. Dampak ekonomi tentu adalah babak belurnya ekonomi yang bersangkutan. Di samping dia harus mempertahankan gaya hidup yang dipenuhi dengan pay letter pinjol tadi. Nah, di sisi yang lain ada dampak psikologis. Apa? Ketika ketemu dengan komunitas yang sebelumnya itu nyaman-nyaman saja, ternyata dia jatuh pada lubang yang sekarang tidak bisa masuk dalam komunitas tersebut. Ini tentu beban tersendiri bagi yang bersangkutan.
2: Meja coffee shop mungkin menawarkan ilusi kesuksesan, tapi tagihan pay later selalu datang membawa kebenaran. Pertanyaannya sekarang, apakah kopi yang kamu minum hari ini benar-benar menyegarkan pikiranmu, atau justru sedang pelan-pelan menyeduh masa depanmu hingga tandas? Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan. Pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh
0: Gen 103,1 FM.
6: Bisa banget.

0: Track 19.
1: Kali ini, Ben.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.
3: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen lagi nyantai atau lagi nongkrong sambil ngerasain minuman kemasan yang praktis, rasa dan aromanya kopi banget. Ada nih yang enak banget dan rasanya udah pasti pekat kopinya. Cavino, kopi dalam kemasan botol. Rasa kopinya bold, beneran kopi banget, pakai Brazilian coffee beans, biji asli dari Brazil dan oat milk. Bikin rasa dan aroma kopinya bold. Jadi waktu minum, bukan main. Ada 4 varian rasa, oat cappuccino, milky espresso, oat mary latte, dan Spanish latte. Bisa kamu dapetin di mana aja, tersedia di semua supermarket terdekat. Cavino, asli kopinya, lebih bold, pasti rasa kopinya.
3: Halo arek-arek Surabaya. Ojo lali mampir nang Lenovo Mall Roadshow, powered by Intel. Tanggal 23 sampai 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Ada banyak aktivitas serunya. Dan spesial di tanggal 26, akan ada lelang eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit loh. Jadi, tunggu apa lagi? Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow. Lenovo, Lenovo.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya. Cuma di Gen FM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen yang masih di jalan, masih dengerin saya, bisa sambil ikutan topik biar gak ngantuk gitu ya. Langsung aja di 0811-352-1031. Apa yang bikin Sobat Gen begadang atau gak bisa tidur semalaman selain nonton bola? Saya mau geser dulu di WhatsApp. Sudah ada yang masuk, ada Cantika. Pagi Kak, aku Novita. Pagi juga, ini baru ya. Selamat bergabung Kak Novita. Baru banget ini chatnya masuk di Gen FM. Mau ikut topiknya. Aku pernah melekan karena as a Gen Z yang notabene sandwich generation, overthinking masa depan. Please sampai saiki mesti gak iso ilang, sampai nang kerjaan mesti ngantuk. Wes ngono wae, mau request Walls Akhir Zaman, Roni Parulian. Thank you Kak, sehat selalu. Terima kasih juga Kak Novita. Tadi sudah saya bahas terkait dengan sleep anxiety. Itu memang bisa mempengaruhi sulit tidur. Tapi ada beberapa tips juga yang bisa dipakai untuk mengurangi sleep anxiety itu. Seperti misalnya nafas, mengatur nafas. Itu banyak sekali artikelnya di Google. Bisa dicoba Kak. Kak siapa? Kak Novita. Kalau misalnya sudah parah ya berarti sudah harus menghubungi teman-teman ahli ya. Gitu. Saya geser lagi, ada yang siapa ini? Siapa? Kak Dwi. Assalamualaikum Lek Jatmi. Mesti Lek celuun jenengku sing genah. Karim, Sujat, Miko. Karim boleh, tapi ojo Jatmi Rek. Ono sing nyeluk Sujat. Begadang Lek kepikiran tagihan jatuh tempo. Ya ampun Mas. Semangat semua yang kepikiran hutang sehingga sampai gak bisa tidur, semoga bisa diberikan jalan untuk segera melunasi hutangnya dengan cara-cara yang halal. Tutup moro-moro ngeker mio, enggak ya, dengan cara-cara yang halal. Ada siapa ini? Ada Mas Yusuf, oh Odi ya. Halo Mas, aku Odi, sing biasanya ngarai bergadang iku. Oleh WhatsApp tekan BRI. Jatuh tempo. Dijamin gak iso turu, sopo ae. Request lauf sama Lenny Minit Matur Suwun. Ya iya Mas, nek di WhatsApp ngono ya kabeh gak sok turu. Saranku lek di WhatsApp ngono jatuh tempo balesen. Maaf Mbak salah sambung.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Sudah

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko sobat Gen sampai jam 10 nanti. Kalau misalnya mau request boleh banget di 0811 352 1031. Mau ikutan ngobrol, apa yang kita lagi obrolin kali ini adalah apa yang bikin sobat Gen begadang atau enggak tidur atau enggak bisa tidur di malam hari selain nonton bola. Saya mau geser dulu di Instagram, ini ada yang ikutan. Lucu-lucu mana jawabannya? Ada Pak Ferry ya, Mas Ferry di Instagram, dia bilang anak-anak cilik. Waduh, iki ambigu sekali iki anak-anak cilik. Isok enggak rega turu, iki antara anake kandung apa tuyul iki. Ada Basma, Mas Basma katanya nganggur. Waduh, bener sih lek nganggur iki turune malah isuk Mas yo. Ya saya pasti kan, jadi bengi melek, pegel. Bengine melek, nganggur, isuke ngantuk turu. Wenare urip songo. Ada Mbak Analia, semalam melekan soalnya ada tikus curut masuk rumah. Iki separah apa sampai bisa membuatnya kebangun ya Mbak ya? Kalau tikus tuh memang ya saya ada pengalaman juga ada tikus masuk rumah. Tapi itu dalam keadaan kami sekeluarga sadar melek gitu jam 8 sore misalnya. Jam 7, jam 6 itu ada tikus jadi kami bekerja sama membantai tikusnya pakai jasa Ghostbuster waktu itu. Kalau malam itu berarti ekstrim kan gangguannya. Sampai melebu kuping ngono ta, Mbak? Coba Mbak Amalia kasih penjelasan. Saya geser ke WhatsApp-nya Gen FM di 0811 352 1031. Sudah banyak yang ikut juga. Ini siapa? Fenty dari Fenty. Fenty kucing paling gede kan? Ya, paling gede Fenty. Nek begadang paling yo njogo warung karo mikir sesuk yo apa. Request pas band judulnya Aku. Siap Mas Fenty. Mas Fenty kan iki harusnya ya. Warungnya di mana Mas Fenty? Siapa tahu nanti ada teman-teman yang bisa mampir, coba di WhatsApp juga. Mana ini ya? Halo Mas Karim, kalau aku yang buat bergadang ada bos datang dan ngajak party. Waduh, pagi lanjut kerja ganda. Malam hihi paginya tahu sendiri Mas Karim. Malam hihi pagi huwek-huwek Mas ya.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen yang lagi cari laptop atau mau upgrade atau cari device yang bisa menunjang pekerjaan, sekolah maupun nge-game, ini arek-arek Surabaya mesti banget, harus banget, wajib kesini Sobat Gen ya. Lenovo Mall Roadshow powered by Intel. Hari Kamis tanggal 23 Juli sampai dengan Minggu tanggal 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah dan bakal banyak banget aktivitas serunya Sobat Gen. Bahkan spesial di tanggal 26 Juli akan ada lelang eksklusif produk Lenovo PSST, cuman ada 4 unit loh Sobat Gen. Jadi tunggu apa lagi, catat tanggalnya dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow. Lenovo, Lenovo.
3: Yuk dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko sobat Gen. Saya masih punya waktu sedikit lagi sampai jam 10. Kalau mau request masih bisa di 0811-352-1031. Sambil saya mau bacain yang sudah ikutan topik saya pagi hari ini. Yang dimana pertanyaannya adalah apa yang bikin sobat Gen begadang atau melek atau gak bisa tidur di malam hari selain nonton bola. Ini ada yang masuk. Halo kak, aku Selo. Halo juga kak Selo. Kalau aku begadang karena nungguin suami pulang kak. Waduh, Batman kakak suaminya. Mau request lagu PC Kota Bahagia Lagi. Nanti saya cek dulu ya. Seperti yang saya pernah, seperti yang tadi saya bahas sobat Gen, kok pernah. Seperti yang tadi saya bahas, kalau begadang itu memang efek negatifnya banyak banget. Salah satunya adalah kita jadi kurang tidur dan itu nggak bisa disahur dalam tanda kutip dengan mudah gitu aja karena sistem tidur itu memang sistemnya kredit ya.

0: Penulis tuh biasanya mereka cinta banget, suka banget sama begadang untuk bekerja. Tapi nah ini tetap perlu diingat nih Sobat Gen. Kalau misalnya terus-menerus, ya kan, melekan begadang tanpa menata jam tidur. Katakanlah kalau mau melek jam 1, udah tidur sejak jam 8 gitu. Baru nanti setelah bekerja, selesai jam 3, tidur lagi. Itu masih aman. Tapi kalau sampai benar-benar sehari itu kurang sekali jam tidurnya, itu penyakit yang datang gak main-main coy. Jantung, diabetes, darah tinggi, obes. Sekali-sekali gak apa-apa. Tapi lek sampai kakean, nah itu udah jam tidur berkurang, saldo berkurang, soalnya kayak bayar rumah sakit.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Pihak pengurus Mal Surabaya angkat suara mengenai pemasangan pagar besi di sejumlah mal. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan resmi melibatkan aparat TNI dan Polri dalam pengawasan wajib pajak. Mengutip dari CNN Indonesia, hal tersebut sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Pajak tentang pedoman pengawasan kepatuhan pajak yang telah ditetapkan pada 15 Juli 2026 lalu. Unsur aparat dilibatkan dalam kegiatan pembangunan jejaring informasi pada pengawasan wajib pajak terdaftar, wajib pajak belum terdaftar maupun wilayah. Pengawasan tersebut dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap wajib pajak mengingat sistem pelaporan mandiri yang diterapkan di Indonesia, serta untuk mewujudkan kepatuhan yang berkesinambungan. Berita selanjutnya, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali meletus pada pagi ini. Berdasarkan laporan dari Kompas.com, letusan tersebut menghasilkan kolom abu setinggi mencapai 1,6 km di atas puncak dengan intensitas tebal. Masyarakat yang terdampak hujan abu diimbau agar memakai masker atau alat pelindung untuk menghindari bahaya abu vulkanik, serta masyarakat dan wisatawan diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas apapun pun dalam radius 5 km dari pusat gunung. Memasuki berita utama, pihak pengelola sejumlah mal di Surabaya buka suara mengenai pemasangan pagar besi serentak yang ramai diperbincangkan di media sosial. Dilansir dari Detik Jatim, pihak pengelola meluruskan bahwa pemasangan pagar yang dilakukan di setiap titik mal memiliki urgensi yang berbeda-beda. Diketahui bahwa pemasangan pagar tersebut merupakan murni bagian dari peningkatan fasilitas keselamatan pengunjung dan peremajaan aset perusahaan yang sudah terjadwal. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103.1 FM bisa banget. Sudah jam 10, sudah waktunya saya mengakhiri siaran pada hari ini Sobat Gen. Kok si ono ae sing ngirim WhatsApp. Boket mau dulur, dulur ini ada Mas Ahmad masuk ke WhatsAppnya Gen FM sambil ngirim voice note. Coba kita dengarkan bersama-sama.
1: Selamat pagi Kak Nadim.
0: Karim Mas. Ojo to, aku ndredeg lek sampe njeluk Nadim. Golek kasus piye?
1: Itu begadang enggak bisa tidur itu karena besoknya itu nyicil bayar cicilan tapi enggak ada duitnya Kak Nadim. Ya wis, untuk requestnya ini ya, aku request.
0: Seta, iki aku wis arep closing, Mas. Sampai sik sempet-sempete request iku lho. Besok ya. Besok Mas Ahmad boleh langsung WhatsApp lagi, besok akan ketemu Nares. Tapi siaran saya Karim Sujatmiko di hari ini harus berakhir Sobat Gen. Terima kasih yang sudah ikutan WhatsApp, terima kasih yang sudah ikutan nge-share kabar jalan, terima kasih yang sudah ikutan topik di WhatsApp juga. Saya mau berterima kasih juga yang sudah membantu saya siaran, ada produser Kak Alia, ada operator Kak Najwa, dan saya pamit. See you when I see you. Bye bye.
2: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
3: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik.
0: Cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Weekend 103,1 FM
1: Pisangan.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Halo.
1: Halo.
0: Mas Arief. Mas Arifnya ada, Pak Arifnya?
1: Dari mana ya?
0: Dari Harapan Jaya Elektronik. Gini, saya mau ngirim pesanannya Pak Arief nih. Ngirim AC.
1: Iya, AC apaan, Ding?
0: Kebon Melati bukan, Pak Arief rumahnya?
1: Iya.
0: Jati Bundar?
1: Iya.
0: Dia ngirim buat siapa nih? Di Cawang, ngirim buat kosan di Cawang. Atas nama Rafika Indah.
1: Rafika Indah?
0: Ini Mbak Rafika?
1: Bukan.
0: Oh, nah gimana sih, bingung deh.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo. Ini dengan Bang Arief.
2: Iya, dari siapa?
0: Harapan Jaya Elektronik.
2: Harapan Jaya Elektronik.
0: Heeh.
2: Kenapa?
0: Beli AC enggak?
2: Kagak.
1: Rafika Indah, siapa itu Rafika Indah?
2: Tahu, kagak beli AC dari mana?
1: Nah, Rafika Indah itu siapa?
0: Saya lihat di Instagram sih. Rafika Indah masih umur 17 nih.
1: Nih, Rafika Indah.
2: Halo.
0: Halo, Pak.
2: Hey.
0: Bapak kan pesen AC nih buat kos-kosan.
2: Buat kos-kosan.
0: Iya.
2: Terus
0: ya ini saya mau nanya, ini unit nomor berapa nih kos-kosannya, AC-nya nih saya turunin.
2: Di mana?
0: Cawang.
2: Cawang, gua mau di Tanah Abang.
0: Ya ini kan bukan buat bapak, buat bapak kan beli buat cewek, buat Rafika Indah.
2: Buat terus?
0: Saya mau nanya aja, kos-kosannya yang mana, Pak?
2: Gua kagak ngerti dong.
0: Ah, bapak kok ngirim kecil pura-pura kagak ngerti sih, Pak?
1: Gak ngerti kali depan bininya.
0: Gak ngerti depan bininya.
2: Maksudnya udah bayar apa?
0: Udah lunas ini, saya kan cuma naro doang, Pak. Saya mah gak minta duit.
2: Maksudnya gua kagak ngerasa bayar, ah.
0: Halo? Ini sepupu ibu kali ya?
1: Nggak ngerti, abang siapa sih? Saya nggak tahu, ah.
0: Halo?
1: Halo?
0: Bu, maaf bu, saya salah orang, bu.
1: Bukan.
0: Ini Pak Arief Muhammad bukan, bu?
1: Bukan.
0: Yang kerja di Payakumbuh?
1: Bukan.
0: Ya Allah, saya salah orang, saya salah sambung ya, bu, ya. Dan ibu masuk salah sambung di GNF!
1: Kamu nyelinyut aja deh.
0: Jangan marah bu sama bapak. Bercanda ini bu, dikerjain Bang Botel.
1: Enggak, biarin. Kali ada jatuhnya, biarin.
0: Maaf ya bu ya, dikerjain di salah sambung. Bang Botel yang ngerjain nih bu.
1: Iya emang si a**u Botel. Ntar bininya gue jodohin sama guru.
0: Aduh.

Yasin Fitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di

0: Santuy rek. Musik kita pause sikit. Ngopi sik, tarik nafas sik. Habis sikit lanjut joget maneh.
1: Sobat Ken, Bikwik udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Bikwik dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Bikwik yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BikwikID.
2: Bikwik, ini baru bengkel.
0: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nanggen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Gen FM.
1: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
0: Gen FM.
1: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya
2: cuma di Gen FM.

0: Satria.
1: Halo.
2: Halo.
1: Dengan Ibu Sheila, Ibu.
2: Betul.
1: Saya dari Iwan, Ibu. BSC Bestindo Sport Center, Bu.
2: Oh iya.
1: Sebelumnya Ibu terima kasih kemarin sudah main di sini, Ibu, ya, dari kantor Ibu. Cuman di sini maaf, Bu, saya coba telepon tadi ke Pak Budi kalau nggak salah, tapi nggak bisa dihubungin. Saya ada nomor yang kedua, nomor ini. Mohon maaf, ini ada tunggakan yang belum dibayar, Ibu, untuk 3 lapangan kemarin, Ibu.
2: Ini ada Pak Budi.
1: Boleh, boleh.
2: Halo, Pak Iwan.
1: Nah, ini saya cari-cari.
2: Gimana, Pak Iwan?
1: Jadi saya naginya gimana nih, ada tunggakan?
2: Oh, itu kemarin saya sebenarnya ke Ibu aja deh. Kalau pembayaran kemarin kebetulan Bu Sheila yang...
1: Nah, boleh. Saya jadi pingpong. Halo, Ibu Sheila.
3: Gak tau, aku juga apa Pak Budi yang kayaknya.
2: Nek, Nek.
3: Gak mau.
2: Bu Sheila aja lagi gak ngobrol deh, Mas.
1: Ya udah, nanti saya telepon Bu Sheila apa kemana nih. Intinya saya mau ditransfer, itu aja. Kok bisa gak mau transfer gini? Main mau, tapi bayar gak mau.
2: Iya, iya, siap-siap.
1: Gimana sih?
2: Udah diklarifikasi.
1: Malu loh, kantor sebesar Anda nunggak segini doang. Cuman kurang 250 ribu aja, tapi ya ampun.
2: Kebetulan Bu Sheila aja juga denger kok ini.
1: Kantor apa ini? Kalah sama anak-anak mahasiswa ini.
2: Di mana, gimana, Mas?
1: Saya dipingpong terus ini.
2: Kebetulan saya suka main pingpong.
1: Saya nggak peduli. Saya penting dibayar, Ibu.
2: Berapa?
1: 250 ribu aja, masa nggak bisa?
2: Saya tambahin 250 ribu lagi nanti jadi 500 ribu. Apa mau ditambah?
1: Nggak usah sombong. Bayar aja dulu.
2: Oh, sombong dong.
1: Jadi ini siapa yang mau bayar? Pak Budi atau Ibu nih?
2: Bapak maunya siapa yang bayar?
1: Ya siapa aja yang mau bayar, saya mah bebas. 250 ribu masa kalah anak-anak SMA kemarin pada main. Datang-datang kantor pada pakai naik mobil Pajero, Fortuner, Alphard, bayar 2,5 nggak bisa.
2: Iya, nanti kita...
1: Jadi tiket baiknya kapan nih, Bu?
2: Maunya kapan?
1: Sekarang dong.
2: Ya udah, ayo.
1: Mana?
2: Ayo.
1: Ibu ngeledek nih ya.
2: Iya dong.
1: Mungkin buat Ibu ya, uang 250 ribu rupiah gak ada artinya, Ibu. Tapi buat saya, Bu, rakyat seperti saya, Bu, ini berguna banget.
2: Wow
1: saya.
2: Nih, ngomong-ngomong rakyat sebelah mana ya?
1: Rakyat Priuk, Bu.
2: Iya.
1: Buat Ibu 250 ribu mungkin hanya makan siang, Bu. Tapi buat saya, ini bisa buat seminggu hidup, Bu.
2: Seminggu hidup? Seminggu hidup?
1: Ibu mungkin menganggap 250 ribu itu kecil. Tapi buat kami ini berarti untuk hidup, buat nafas, Bu.
2: Waduh.
1: Jadi Ibu gimana? Mau bayar atau enggak?
2: Enggak.
1: Oke, saya taruh di thread nanti. Saya mention juga. Nanti saya cari LinkedIn Ibu, saya taruh mukanya di situ.
2: Kalau bisa yang cakep.
1: Karena 250. Nanti tenang, Bu. Saya filter di TikTok, Bu, biar kece. Ibu mau pakai apa? Focus, Yellowclaw, Yellowstone, Hollywood atau apa, Ibu? Filternya biar cakep. Saya taruh nanti di thread atas Ibu Sheila Majid.
2: Iya, betul.
1: Ini Bu Sheila Majid.
2: Iya, benar.
1: Bukan Sheila Marcelina.
2: Bukan.
1: Nah, saya salah orang dong. Saya nyarinya Ibu Sheila Marcelina, saya salah sambung. Dan Ibu masuk salah sambung di GNFM.
2: Enggak ada siapa ini. Anak-anak saya udah pada emosi nih.
4: Bayar dah tuh GoPay dah tuh. Atau nambahin lagi nih 250 ribu.

oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya, suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan, dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kavling D1, Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
3: Big Week, ini baru bengkel. Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
4: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam. Bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu, sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas untuk semua.

0: 5 menit lagi waktunya refill mood bareng Gen FM.
1: Walah yuk iki Gen Owalah.
2: Gen Owalah.
3: Udah siap belum?
0: Sobat Gen, sebagai wong Surabaya, pasti kamu pernah lewat flyover Mayangkara yang ada di sekitaran daerah Wonokromo, bener gak? Nah, ternyata jembatan layang ini pernah tercatat sebagai jalan tol pertama di Surabaya dan sekaligus tol terpendek di Indonesia. Jadi ceritanya, jembatan ini mulai beroperasi di tahun 1981 dan sempat diberlakukan sistem berbayar sebesar 100 hingga 200 rupiah per kendaraan seperti masuk tol, karena emang pada masa itu belum ada namanya e-tol. Dan di tahun 1986, akhirnya sudah ditiadakan nih sistem berbayarnya, alias gratis, yang bisa kita nikmatin sampai sekarang.
4: Gen Owalah dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Untak Surabaya dengan program Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot. Belajarnya gak cuma teori, tapi juga tersedia laboratorium modern. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu.
1: Owalah yuk iki Gen Owalah.
2: Gen Owalah.
5: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
6: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: I'm sexy and I know it.
1: Gen 103,1 FM.
2: Bisa banget.

0: Sobat Gen masih nares temen ini sampai jam 10 pagi nanti di Kicau Pagi ya. Aku tuh seneng loh Sobat Gen, kalau makin kesini itu yang namanya pendidikan di Surabaya khususnya terus berkembang. Salah satunya nih Sobat Gen, ada Fakultas Kedokteran Untak Surabaya yang sekarang punya program sarjana kedokteran dan pendidikan profesi dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot. Nah, belajarnya nggak cuma teori, ada laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernafasan, anatomi, mau wet cadaver, 3 dimensi digital, histologi dan laboratorium keunggulan, ruang manekinnya untuk pelatihan klinis, sampai fasilitas pendukung lainnya seperti OSCE Station. Keren pol ya Sobat Gen ya. Nah, Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia, dan itu adalah kamu.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram at Gen 1031 FM SBY.
1: Gen FM.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Ria.
1: Halo pagi.
2: Selamat pagi dengan Ibu Wiwit.
1: Iya benar.
2: Selamat pagi Bu.
1: Mana ini?
2: Perkenalkan Gigi. Saya Bapak Eko dari Kemensesnek Bu.
1: Oh iya.
2: Ibu.
1: Terbantu.
2: Saya dapat informasi nomor Ibu dari Ibu Roma.
1: Oh iya. Gimana Pak?
2: Betul Ibu punya catering Ibu.
1: Iya.
2: Nah kebetulan kami dari kementerian ini lagi nyari catering Ibu. Tanggal 17 masih available nggak Ibu ya?
1: Untuk berapa pax ya Pak?
2: Nah ini karena nanti ulang tahun Indonesia yang ke-79 kami butuh 79 tumpeng.
1: Oh,
2: enggak, tenang saja Ibu, tenang saja. Bukan Ibu semua kami bagi ke vendor-vendor yang lain.
1: Oh, iya gitu. Iya. Saya.
2: Kalau misalnya Ibu bikin 10 possible tidak Ibu?
1: What? Ukuran berapa ya, Pak?
2: Ring 22 Ibu.
1: Cincin dong, Pak. Apa ya itu?
2: Enggak tahu sih.
1: Ada ya?
2: Bahasa dapurnya mungkin itu dari kepala rumah tangga istana Ibu. Ibu boleh catat dulu mungkin untuk syarat ketentuannya kira-kira Ibu bisa apa tidak?
1: Boleh Pak, boleh.
2: Nomor satu adalah semua bahan-bahan harus menggunakan produk Indonesia, dari pasar Indonesia, dari vendor Indonesia.
1: Iya, oke.
2: Kemudian ayam Ibu tidak boleh ayam-ayam seperti ayam dari luar negeri.
1: Kan ayam Indonesia emang ada Pak?
2: Iya betul ada, saya cuma kasih tahu aja takutnya Ibu pakai yang ayam impor. Yang terakhir, tumpengnya tidak kerucut Ibu.
1: Bah, mana ada Pak tumpengnya kerucut?
2: Nah ini beda, jadi tumpengnya itu adalah bentuk istana negara IKN.
1: Yah, susah tuh Pak. IKN Pak.
2: Iya. Kemarin ada beberapa vendor udah coba ke kami, tapi kok kayak Batman, saya cancel. Kemarin bahkan yang paling mirip Bu, ada satu datang, tapi kayak minyak angin caplang, saya cancel juga. Kalau misalnya bisa, Ibu dari negara siap untuk satu tumpengnya 20 juta rupiah, dikalikan 10.
1: Waduh.
2: Oh iya, satu lagi Bu.
1: Apa Pak?
2: Tumpeng ini harus dikirimkan oleh vendor ke IKN.
1: Pak, biayanya nggak cukup deh kayaknya kalau tuh.
2: Oh, itu urusan Ibu. Oke, jadi Ibu cancel saja?
1: Iya.
2: Ibu keberatan di mananya? Pengirimannya atau membuat tumpeng berbentuk istananya?
1: Dua-duanya, Pak. Iya.
2: Ibu dari tadi ketawa korporat terus. Ibu Wiwit.
1: Iya.
2: Waktunya Ibu berbakti untuk negara. Waktunya Ibu menunjukkan kecintaan Ibu terhadap NKRI. NKRI harga mati. Ini waktunya Ibu berbakti, menyumbang tenaga, keringat untuk Indonesia tercinta, merdeka. Siap Ibu?
1: Enggak Pak. Saya pusing jadinya. Itu loh maksudnya.
2: Oke baik, jadi Ibu cancel ya.
1: Ya deh Pak, abis saya bingung juga.
2: Ibu paling aneh, paling menantang bikin tumpeng bentuk apa Ibu?
1: Pak, setahu saya bentuk tumpeng itu ya kerucut aja gitu.
2: Oh, kalau nggak beda, nggak viral Bu. Ini saya pastikan,
1: itu.
2: Bapak akan taruh di IGS.
1: Oh. Emang Pak Jokowi ada IG-nya Pak?
2: Hei.
1: Ya siapa?
2: Ibu nggak follow?
1: Enggak.
2: Ibu 06 ya?
1: Ada.
2: 07? Apa 08?
1: Enggak ah. Saya nggak 00-an, Pak.
2: 00-an?
1: Ya kali, saya pas aja deh.
2: Saya kasih vendor lain, Ibu, ya?
1: Ya udahlah, 200 hilang deh. Malah sayang, ya?
2: Wah, sayang, Ibu. Padahal saya optimis loh sama Ibu. Karena catering Ibu kan BMBR namanya, Bu, ya? Banyak mamam, banyak rencana.
1: Bukan, ya elah.
2: Salah orang, salah sambung. Dan Ibu masuk salah sambung di Gen FM!
1: Siapa nih yang ngasih tahu?
2: Bu gak mau Bu, 200 juta lumayan loh.
1: Masalahnya ini jauh banget. Mungkin deh Pak, aduh ya. Serius juga dengerin.

0: Yasin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya.

0: Ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen lagi nyantai atau lagi nongkrong sambil ngerasain minuman kemasan yang praktis, rasa dan aromanya kopi banget. Ada nih yang enak banget dan rasanya udah pasti pekat kopinya. Cavino, kopi dalam kemasan botol. Rasa kopinya bold, beneran kopi banget, pakai Brazilian coffee beans, biji asli dari Brazil dan oat milk. Bikin rasa dan aroma kopinya bold. Jadi waktu minum, bukan main. Ada 4 varian rasa, oat cappuccino, milky espresso, oat mary latte, dan Spanish latte. Bisa kamu dapetin di mana aja, tersedia di semua supermarket terdekat. Cavino, asli kopinya, lebih bold, pasti rasa kopinya.
3: Gen FM.
0: Follow dan cek cuitan Gen FM di X.
1: At Gen 103.1 FM SE.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Eits, Sobat Ken.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?

Langsung dari Gedung Graha Panel Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sudah siap belum? Dengerin aku siaran. Biar tambah semangat lagi Sobat Gen. Coki sudah siap nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. So you better stay tuned sampai nanti jam 7 malam of course. Di Nyore Nyeroca sore-sore. Yeah.

0: bisa banget. Kalau denger dua lagu ini, hopefully kamu tambah semangat dengerin aku siaran Sobat Gen, karena masih di awal. Masih di awal, Coki siaran nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Halo, selamat sore yang barusan masuk ke mobil, terus radionya yang selalu tune in ke gelombang Gen FM. I love you so much, darling. Terima kasih banyak. Sekarang gilirannya Coki nemenin kamu, perjalanan kamu sore ini. Wherever you take ya, Sobat Gen ya. Kamu mau berangkat kerja karena masuk shift sore ke malam gitu kan ya. Ada yang pulang kerja, atau mungkin masih harus ada meeting, terus yang masih bekerja, terus abis itu yang pulang cekula, lagi mau berangkat les, kasih tahu ke Kak Coki aktivitas sore kamu ini mau ngapain. Itu aja Sobat Gen. Kalau bilang kayak gini, Kak Coki aku mau pulang ke rumah, that's it, it's okay. Kacoknya lagi mau kesini, it's okay gitu kan ya. Aku kan juga kepengen tahu gitu loh, kamu tuh sore ini mau kemana Sobat Gen? Dan kasih lagu Cimangat Cole ini. Nah, kemana kirimnya? Ke 0811-352-1031. Kamu mau chatting, mau voice note, terserah. Sore-sore gini ada yang udah kejebak macet. Ibrahim, thank you banget. Udah ngechat pertama kali ngabarin kalau macet parah dari Kenjeran arah ke Kapasan. Pasti perempatan itu ya. Kapasan ke Kenjeran macet parah kak, efek ada trailer turun nang lampu merah si Mokerto. Sabar-sabar aja bro. Itu. Hai Uncle Pai, mau request Doi Sound Streaming dari Indramayu Sobat Gen. Mau dengerin lagunya Justin Bieber yang Somebody to Love. Soalnya abis tampil closing ceremony di FIFA World Cup ya. Tolong diputerin gak pakai lama. Biar vibesnya bener-bener closing abis. Closing party ya. Pildun 2026 Sobat Gen. Tak puterin, here we go, Justin Bieber.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Halo.
1: Halo, Mbak Dwi.
0: Iya.
1: Mbak Dwi, saya David, Mbak.
0: Iya.
1: Mbak, kemarin ini saya dapat konfirmasi telepon dari pihak bandara. Mau tanya, Mbak Dwi beli sesuatu kah di bandaranya?
0: Beli.
1: Beli apa ya, Mbak?
0: Beli boneka.
1: Wah, boneka apa, Mbak?
0: Tweety.
1: Ketika kamu beli itu, Mbak, bonekanya enggak kenapa-kenapa?
0: Enggak, ada apa?
1: Tak krosek dulu, Mbak, ya. Ini kamu beli itu warnanya apa, Mbak?
0: Kuning.
1: Nah, matanya itu merah belok gitu enggak, Mbak?
0: Enggak merah, Mas.
1: Enggak berubah warna sama sekali?
0: No.
1: Enggak gini. Antara percaya enggak percaya sih, Mbak. Tapi aku mau tanya ini jawab jujur ya, Mbak, ya. Tadi malam, tidurnya nyenyak enggak?
0: Nyenyak. Loh, tak bawa keranjangmu loh, Mas. Beneran loh, tak foto.
1: Enggak, yang krusuk-krusuk kayak gitu gimana, Mbak?
0: Ora.
1: Enggak yang...
0: Sih, Mas, kok putih sih aku?
1: Semalam, itu bonekanya enggak jalan sendiri?
0: Enggak.
1: Kayak bunyi tak, tak,
0: enggak
1: gitu?
0: Enggak, coba rai pun, Mas.
1: Berarti, Mbak, waktu dia pergi dari kamar ini tuh kamu enggak paham, Mbak.
0: Oh my God. What happened?
1: Jadi, aku sampai berhenti, enggak mau cerita,
0: Mbak. Ya Allah, Mas, aduh, Mas.
1: Enggak, Mbak, saranku enggak gini aja. Kalau misalnya kamu ngebalikin ke tempatnya, ada masalah enggak, Mbak, ya? Keberatan enggak, Mbak?
0: Enggak mau.
1: Mbak, ini aku beneran serius loh, Mbak. Jadi
0: mama,
1: ini...
0: Mama, enggak mau.
1: Malah, Mbak, yowis lah, diganti lah, Mbak.
0: Diganti?
1: Iya, sama ini kok sama kirim no, yo balik no Thailand mana. Engkau tak ganti ini no kantornya sampean, nampan dikiling yo, Mbak.
0: Kan dikiling, jarin deh, please deh.
1: Loh, saya tak kantor sampean nampan dikiling, toh, Mbak?
0: Pasar Atom,
1: Mbak, saya tahu, ini kudu rombongan Ibu PKK yang kemarin ke Bangko itu kan, Mbak?
0: Duduk.
1: Walah, salah, berarti Mbak Dwi masuk
2: salah sambung genesan.

0: disiapkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

Masih dari Gedung Gerahapan Alata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget carot nih buat Friska yang katanya sore ini baru pulang dari kantor. Kak Coki, doain perjalananku lancar lewat tol dari Dupa arah mau ke Sidoarjo. Kepengen denger lagunya Solja aja, boleh gak sih? Boleh, pakai banget. Halo Faris, mau update aja. Kalau aku Kak Coki, sekarang ini sore ini lagi mau running ke Tor. Barusan aja pulang kuliah. Lagunya ngikut aja deh biar semangat untuk olahraganya. Thank you banget bro. Ada siapa lagi ini? Halo, halo, halo, selamat sore. Ada si Bribtu Teo. Halo, selamat sore Bribtu Teo. Doi, kepengen bilang gini. Kak Coki, le ono wong sing prengat-prengut dino iki ambek sambat ngantuk fix iku berarti sing dukung Argentina. Gak boleh gitu. Gak boleh gitu. Yang namanya bola itu kan bundar ya. Kadang-kadang ada posisi di atas, ada yang di bawah. Pada-pada disadu. Mau dikasih lagunya Prince Boy yang putuskan saja pacarmu. Ini gak intronya. Biar tambah semangat sore ini Sobat Gen, kasih tahu lagu yang bikin kamu semangat sore ini di 0811 352 1031.

0: 105,1 FM bisa banget.
1: Jujur, yang bikin semangat kalau lagi kerja atau ngerjain tugas kampus atau cekula adalah gadget baru. Setuju nggak? Apalagi kalau ada laptop baru. Oh, buat ngegame. Aduh. Langsung auto sergap semangat sobat gen. Kalau kamu lagi cari laptop gitu ya, lagi mau upgrade atau mau yang beli yang baru aja, datang dong ke Lenovo Mall Roadshow Powered by Intel. Nah, acaranya udah running ya. Belum sih di darling. Tanggal 23 Juli besok. Kamis sampai hari Minggu tanggal 26 Juli. Di mana Kak Coki? Di Tunjungan Plaza Mall 3. Tepatnya di connecting TP4 dan juga TP3. Lantai 5 Sobat Gen. Kamu bisa nikmatin promo spesial dengan diskon hingga 10%. Bisa hemat loh sampai 5 juta rupiah. Bo, ini lumayan indis ekonomi darling. Bakal banyak aktivitas seru. Dan spesial lagi Sobat Gen, di tanggal 26 Juli bakal ada lelang eksklusif produk Lenovo. Tak kasih bocoran, cuman ada 4 unit aja. Jadi tunggu apa lagi ya? Pokoknya jangan sampai ketinggalan tanggal 23 Juli sampai hari Minggu tanggal 26 Juli datang dong ke Lenovo Mall Roadshow. Lenovo, Lenovo.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
3: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
4: Big Week, ini baru bengkel.
5: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam. Bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo. Semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: WA Genbox lagi 0811352103. Halo, selamat sore. Halo.
1: Ya Allah Kak Coki, hari ini aku ngantuk get Kak Coki. Tapi alhamdulillah.
0: Aja ngantuk.
1: Spanyol menang kemarin. Oleh jackpot alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kak Coki, aku requestnya Heavy Monster Boy.
0: Heavy Monster
1: Paper Boy, ada enggak? Kalau enggak ada ya saya gedok di Sayiden aja Kak Coki.
0: Enak.
1: Itu lagu yang bikin semangat Kak Coki,
0: Siap.
1: Terima kasih ya Kak Coki.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Rarin. Halo.
2: Halo, selamat sore Coki.
0: Hai.
2: Gimana hasil Piala Dunianya Coki, sesuai prediksi enggak? Kalau aku menang Coki.
0: Alhamdulillah. Berarti pendukungnya Spain dong.
2: Spanyol Coki. Yo, lumayan Coki dapat $200 Coki aku.
0: Enak taruh nih besok pore.
2: Seneng banget. Lumayan Coki di tanggal yang mulai kembang kempis ini Coki.
0: Asli beneran.
2: Berasa menang arisan ya enggak sih?
0: Yo, jackpot abis
2: Coki. Aku lagi di UPN mau ke Amer, mau nganterin si Lo Kumon. Jalanannya padat merayap Coki, tapi gak macet sih.
0: Siap.
2: Karena masih ada galian tuh Coki, belum selesai.
0: Belum.
2: Seminggu dua minggu baru kelar itu.
0: Enggak, masih panjang.
2: Gitu Coki. Anyway, aku request lagunya.
0: Apa tuh?
2: Akbar itu loh Coki. Astaga bercanda Coki. Itu judul bercanda. Lagunya.
0: Oh oke.
2: Okay. Buat anak-anakku tuh para. Lelaki ABG yang suka banget lagu itu Coki. Thank you Coki.
0: Sama-sama.
2: Kamu semangat siarannya.
0: Harus dong.
2: Tetap olahraga, jaga kesehatan.
0: Harus.
2: Thank you Coki. Bye-bye.
0: Sama-sama, bye-bye. Hari Senin aku sudah awali tadi pagi aku nge-gym. Hari ini menunya adalah chest day. Wena. Ambil tricep. Nah. Halo Cita, tumben nih, kau udah lama nih nggak berjumpa. Ini Cita nih sekolah di Sanmar, sobat Gen Santa Maria. Kangen loh, katanya libur sekolah lah. Ini kan udah enggak. Mau info aja Kak Coki, SMA Santa Maria Surabaya itu lagi ulang tahun ke-75. Happy anniversary ya. Jadi hari Minggu besok ada acara donor darah dan juga pengobatan gratis untuk umum. Jangan lupa datang Kak, ramein dong sama sobat Gen biar sekalian bisa car free day-an di Taman Bungkul. Terima kasih banyak. Mau request lagu semangat aja deh, sehat-sehat terus. Terima kasih. Hai Jani. Jani katanya salam buat Alesya, Akila sama suami aku. Requestnya Denny Caknan buat Kak Coki. Terima

0: nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore sahabat Gen, bersama saya Caca di Info Gen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Kebakaran di TPA Benowo, Surabaya diduga dipicu oleh flare yang dibuang usai pertandingan sepak bola di Stadion Gelora Bung Tomo. Simak infonya setelah berita yang berikut ini. Serangan militer Amerika Serikat ke Iran memasuki hari ke-9. Sementara situasi di Selat Hormuz terus memanas. Melansir berita Detik News, rangkaian serangan tersebut menjadi bagian dari eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran setelah ambruknya kesepakatan gencatan senjata yang ditekan sebulan lalu. Memanasnya situasi di Selat Hormuz dikhawatirkan kembali mengganggu pasokan energi dunia dan memicu lonjakan inflasi global. Beralih ke berita selanjutnya, rupiah ditutup melemah 0,25% ke level 17.930 per dolar AS pada perdagangan Senin 20 Juli 2026. Dilansir dari CNBC Indonesia, pelemahan rupiah terjadi seiring penguatan indeks dolar Amerika Serikat yang didorong ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Pelaku pasar juga masih mencermati perkembangan negosiasi dagang Amerika Serikat dengan sejumlah negara serta dinamika geopolitik global yang memengaruhi pergerakan mata uang. Memasuki berita utama, petugas dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Surabaya menduga api yang membakar tempat pembuangan akhir atau TPA Benowo disebabkan oleh flare supporter sepak bola. Mengutip berita kompas.com, Kepala Bidang DPKP Surabaya Muhammad Rohim mengatakan bahwa dugaan itu muncul karena ada pertandingan Persebaya melawan PSIS Semarang yang berlangsung di Gelora Bung Tomo ketika kebakaran terjadi. Selain itu, petugas pemadam membutuhkan waktu hampir 5 jam untuk memadamkan api yang membakar tumpukan sampah yang terjadi di TPA Benowo. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan.
4: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
3: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
5: Masih dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget masih ditemani sama Coki siaran sampai nanti jam 7 malam. Kamu masih dengerin nyore, ngerocos sore-sore. Masih panjang waktu aku nemenin kamu Sobat Gen. Mau shout out dulu buat Mbak Lili. Halo.
6: Assalamualaikum.
5: Hai. Waalaikumsalam.
6: Ini ada info traffic bentar ya.
5: Boleh.
6: Margorjo Indah agak merambat soalnya imbasnya gorong-gorong ya.
5: Oh iya.
6: Jadi pelan-pelan semua.
5: Iya benar.
6: Oh iya Coki, aku sore ini pengen banget dong dengerin lagunya, lagu baru. Judulnya tuh Pasangan dari Tuhan.
5: Pasangan dari Tuhan.
6: Style Master atau siapa gitu loh. Coki punya enggak?
5: Iya, coba
6: bisa,
5: ya.
6: Kalau Coki enggak punya, aku pengen lagunya.
5: Apa tuh?
6: Dani Caknan aja deh.
5: Boleh.
6: Yang Wirang, oke.
5: Okay? Boleh, boleh.
6: Makasih ya Coki, sehat selalu ya.
5: Terima kasih.
6: Bye-bye.
5: Bye. Halo, ada siapa ini yang pertama kali kirim voice note? Halo.
7: Halo,
5: hai.
7: Selamat sore Kak Coki.
5: Sore ini lemes bener.
7: Aku
5: kamu
7: pulang kerja,
5: iya,
7: dari Manyar mau ke Maru. Macetnya ya ampun.
5: Ya ampun.
7: Ternyata gara-garanya ada truk molen itu loh Coki.
5: Oh,
7: ganti ban.
5: Ya Allah.
7: Ya ampun.
5: Oh, ya Allah,
7: dari
5: ya Allah.
7: Arah Dupa pergi ke Waru jadi macet.
5: Astaga.
7: Udah gitu mataku seliut-seliut.
5: Aduh.
7: Lagi Kak Coki. Tolong bohong puterno lagu.
5: Sing semangat ayo.
7: Itu loh Roller Blade.
5: Ya Allah.
7: Blade. Ya. Makasih ya Kak Coki, sehat selalu.
5: Terima kasih. Mungkin bisa diganti, kamu telat dengerin aku siaran. Tadi Rollerblade sudah siap belum? Udah aku puterin. Hati-hati di jalan, gak boleh ngantuk ya. Microsleep ya nanti takutnya. Tapi jelas nanti ya aku bakal puterin lagu sing enak-enak aja. Anyway Sobat Gen, weekend kemarin, itu dia. Jadi ceritanya kayak gini ya, weekend kemarin aku tuh benar-benar lagi random banget, asli. Asli, lagi random banget. Kemarin itu aku pengen syarat buat teman-temanku tenis gitu kan ya. Kemarin kita kayak short getaway, enak short getaway. Nang Malang, tenis Nang Malang. Pulang-pulang, aku tuh antara kepengen kayak yaudah deh random langsung pulang gitu kan ya gitu. Tapi kayak masih kepikiran, nginep gak ya di Malang. Terus abis itu Sobat Gen, muter aja dari Malang itu. Kepengen ini apa namanya beli ketan ngono kan, masa nang Batu sih ngono, ah random aja lah, ya wis lah nang Suhatae kan ada tuh ketan legenda itu dia, ya wis di situ. Abis itu pesen 2 porsi terus sama teh, bukan teh lagi cuy, apa aku pesen apa jahe panas, ya Allah enake. Kelar itu Sobat Gen sambil nonton film gitu kan ya. Aku lagi namatin film. Film Kim, The Agent Kim Reaktif. Film Korea, tapi bagus banget. Eh dadak no, Baku Luis tutup. Kak kita udah tutup. Ya elah, ya udah jam 12 malam nih. Ya wes lah, gak usah nginep ah. Yaudah pulang aja ke Surabaya. Aku tuh orangnya tuh somehow ada random-randomnya Sobat Gen. Gak usah dipikir ngono kan yo. Tapi seru ngono. Terus ngurut lagu. Lagu apa? Enggak tak puter abis ini. Yang nemenin aku perjalanan. Ambil nyanyi-nyanyi. Ngantuk gak Kak Coki? Alhamdulillah enggak. Sampai rumah balik lagi. Gesok turu mana? Namatno lagi filmnya Sobat Gen. Nah, setiap orang kan pasti punya nih hal-hal random yang pernah kamu lakuin. Jujur, wes tala, tahu. Gak harus yang kayak gimana-gimana Sobat Gen, kasih tahu ke Coki. Hal random yang pernah kamu lakuin, itu ngapain coba? Ayo komentar. 0811352101. Jangan lupa sebutin nama ya. Hal-hal random yang pernah kamu lakuin, nanti Coki bakal bacain satu persatu dan puterin voice note kamu. Lagi perjalanan dari Malang ke Surabaya sambil ngerungokno lagu iki Sobat Gen. Bo ternyata ya liriknya sewedih get. Ape bengok-bengok. Spesial buat kamu yang kepengen denger lagu Denny Canan. Here we go.

0: Barusan kamu dengerin Sobat Gen Tulus dengan Maca, aka Teh Hijau. Maca, Ci? Iya, nih lagunya barusan kamu dengerin Sobat Gen. Hal terrandom, gak harus minggu ini, enggak, itu dia. Kamu pernah ngapain coba? Nanti aku juga bakal cerita lagi hal terrandom yang pernah aku lakuin. Tuh, sebelum aku baca komentarnya udah masuk di 08113521031. Ya, jangan lupa sebutin nama kamu Sobat Gen. Kalau kamu Ether, kamu pernah random ngapain?
1: Aku paling gak paling random sih, cuma sejauh ini aku random, aku ngelilingi gedung UNESA liwet dan ketintang sore-sore.
0: Liwet itu lidah wetan Sobat
1: ya,
0: Gen.
1: Iya, lidah wetan yang sama di ketintang dan kia-kia sampai sampai hampir hilang karena emang di situ keadaannya aku enggak ada antara enggak ada paket atau emang aku emang pengen menghilang aja gitu.
0: Itu jalan kaki?
1: Iya, jalan kaki. Gak ada kendaraan sama sekali. Dari terang sampai gelap.
0: Ya iyalah. Muterin ya. Bener-bener ya. Itu. Bener-bener. Random abis.
1: Random.
0: Kalau kamu kan ngapain coba? Hal terrandom yang pernah kamu lakuin.
2: Jujur malu ya kak ya.
0: Apa? Gak masalah.
2: Iya. Jadi aku tuh dulu pernah kayak lagi patah hati gitu. Namanya putus cinta ya. Kalau kan hal yang bodoh. Jadi aku pergi ke pinggirannya Pantai Kenjeran.
0: Pinggirannya Pantai Kenjeran, iya. Oke.
2: Aku duduk di deket batu-batu kan sambil merenung gitu. Terus kayak kepikiran gitu terlintas. Emang rasanya air Pantai Kenjeran gimana sih? Penasaran banget gitu kan.
0: Ya Allah, itu kan wes coklat gitu kan.
2: Iya kan. Iya. Aku gak ngerti kenapa waktu itu aku lakukan dan aku coba. Ibaratnya mungkin aku minum air Pantai Kenjeran.
0: Ya Allah, terus akhirnya?
2: Terus ya kayak,
0: ya asin
2: gitu. Mau gimana lagi ya kan. Tapi itu bodoh sih.
0: Iya, tapi gak masalah. Gak masalah.
2: Sehat.
0: Iya,
2: masih hidup hari ini.
0: Kalau ada ibar kata dan menggarami lautan, kamu gak ya menggarami dirimu sendiri.
2: Iya.
0: Thank you loh girls ya. Yeah. Ini aku bakal bacain dulu yang udah masuk di 08113521031. Ini ada Hana. Hai Hana, hal terrandom kamu ngapain coba Han? Halo.
3: Kita Coki.
0: Hai.
3: Cerita hal random yang kita lakuin minggu ini ya.
0: Oh gak harus minggu ini. Jadi tapi awalnya, baru-baru aja nih.
3: Aku
0: gimana?
3: Aku ada event di suatu hotel di Sidoarjo.
0: Oke.
3: Okay. Nah karena persiapannya udah mepet banget dan buru-buru. Ternyata waktu pesan hotel salah tanggal Kak Coki. Jadi harusnya hari ini gitu ya. Keliru 2 minggu lagi Kak Coki.
0: Ya Allah.
3: Ya udahlah ya, akhirnya daripada ribet. Ya udahlah pesan lagi. Pikirku yang 2 minggu ke depan itu bisa di cancel. Nah, ternyata enggak bisa di cancel, enggak bisa di refund. Ya udahlah, jadi kita benar-benar random. Aku sama suami kemudian nginep di hotel itu sambil bikin origami.
0: Ya Allah.
3: Ya gitu aja sih Kak Coki.
0: Seru.
3: Ya dinikmatin aja lah.
0: Iyalah.
3: Ya sudah, kan? Kadung beli juga.
0: Bener.
3: Ya udah akhirnya staycation deh.
0: Ya Allah. Random abis. Lara. Aku pernah Kak makan bembeng. Ini random iki. Makan bembeng pakai chimori strawberry tapi pakai nasi. Ya Allah Lara, kamu sungguh sangat Indonesia ya. Gak mau rugi, sepenting warak pasti kon. Ya Allah sampai aku ngik-ngik. Request lagunya Treat You Better dong, Shawn Mendes. Terima kasih, sama-sama. Ada siapa ini? Halo Lani. Lani gimana Lani, cerita kamu coba.
4: Selamat sore.
0: Hai sore.
4: Apa kabar Kak Coki?
0: Baik.
4: Kak Coki, aku mau cerita dikit hal random yang aku lakuin 6 bulan lalu. Tapi aku sangat bersyukur ngelakuin itu.
0: Gimana?
4: Waktu itu aku tuh nonton di TP, selesainya filmnya sekitar jam 11-an malam.
0: Okay.
4: Terus aku udah posisi keluar kan dari parkiran, mobil udah keluar, tiba-tiba aku kebelet pipis dong kak. Terus akhirnya aku tuh berhenti di Lawson sebelahnya JW Marriott.
0: Okay.
4: Nah waktu aku selesai, aku lihat itu ada kucing kayak kelaparan, posisinya agak sakit gitu. Ya udah akhirnya kan aku cari nih di mobilku, ternyata ada treat. Ya udah aku kasih treat dia. Terus kucingnya itu kayak ngeong-ngeong gitu, kayak kasihan banget. Enggak tahu kenapa kesambet apa, tiba-tiba aku bisa berinisiatif untuk bawa kucing itu pulang
0: ya,
4: dong, Kak.
0: Ya Allah,
4: akhirnya aku masukin ke mobil kan seala kadarnya aja kan. Terus aku alasin itu ada bekas koran gitu. Nah, posisinya kucing itu kan sakit kan. Akhirnya aku obatin, niatnya aku cariin oh siapa yang mau adopt gitu. At the end of the day aku random dong, Kak. Aku pelihara dia dan sekarang dia jadi kucing pertama aku, namanya Moki. Dia udah sehat. Dan buat yang dulu buang Moki, oh dosa banget kamu. Kucing ini tuh adalah kucing yang sangat baik. Jadi buat semuanya jangan jahat-jahat ke stray cat ya. Anyway, thank you sudah dengerin ceritanya.
0: Sama-sama Lani, salam buat Moki ya. Ya Tuhan, coba Sobat Gen, pastikan ya, selalu ada aja hal terrandom yang pernah kamu lakuin. Coba komentar di 0811 352 1031.
5: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Grapen Awate 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen. Kamu masih dengerin Coki siaran sampai nanti jam 7 malam. Masih di nyore, nyerocos sore-sore. Sudah zurup-zurup kayak begini, aku pengen ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Abis itu mau ngapain aja, wah bebas. Itu dia. Selamat berbuka puasa, siapa tahu ada Sobat Gen yang puasa Senin Kamis. Ih, Masya Allah. Seneng deh, semoga ya istiqomah ibadahnya. Semoga setiap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin, amin. Ngomongin hal terrandom yang pernah kamu lakuin. Kalau tadi aku udah cerita Sobat Gen ya. Dan dulu waktu zaman pandemi ya, kan kita buntu banget ya. Aku pernah lagi Sobat Gen habis sholat malam, terus habis itu kepikiran jam 3 subuh. Kayaknya seru deh sunsetan di Bromo. Budal aku Sobat Gen ke Bromo. Nikmatin yang namanya apa jenenge, Indomie kari ayam. Ngepul-ngepul nguniku yo, ambek susu panas. Ya Allah Gusti, ngomong ambek mas-mas random ngunukannya. Ngomong sama, waktu itu aku parkir terus aku ngojek gitu kan. Bayarnya kalau gak salah cepek deh, itu naik motor. Baru nu ngapain? Pulang aku Sobat Gen, balik dong Surabaya. Seru loh kalau ngomongin hal-hal random. Kan selalu jadi cerita ya. Nah coba, hal terrandom yang pernah kamu lakuin. Ini ngebela-belain, voice note-nya duo banget. Coba deh, aku dengerin. Hai, selamat malam, selamat petang Feni.
1: Halo, selamat sore Kak Coki.
0: Halo.
1: Kenalin aku Feni.
0: Iya, gimana?
1: Bicara tentang hal random ya. Aku itu pernah di 2023 posisi lagi hamil nih, hamil 5 bulan atau 6 bulanan. Nah, kebetulan rumahku sama rumah mertua itu bersebelahan gitulah.
0: Terus
1: ceritanya aku lagi pulang kerja nih Kak Coki. Pulang kerja udah sore. Pulang-pulang itu lihat rumahku itu lampunya mati. Jadi aku kira listriknya pada padam. Tapi ternyata rumah sebelah-sebelah itu nyala. Pada nyala gitu kan. Nah, tiba-tiba mertua aku keluar. Emang sudah umur 55-an lah ya. Tiba-tiba bilang, Fen, itu tadi kayaknya listrikmu konslet. Ada tikus yang lewat gitu, kelihatan gitu kan. Nah, aku Kak Coki langsung telepon nih sama suamiku. Gimana ini listriknya udah mati, bla bla bla bla bla bla. Karena suamiku posisi lagi di jalan, dia langsung bilang, ya udah kamu pengaduan aja di PLN kayak gitu. Itu waktu udah maghrib nih, udah maghrib.
0: Terus?
1: Aku pengaduan pakai aplikasi itu. Udah ternyata responnya cepet banget. Dan mereka tuh benar-benar langsung datang sama mobilnya itu kan. Aku udah kegerahan ya, namanya orang hamil udah kayak
0: Wanas.
1: Gak tahu harus minta tolong siapa, ya udah langsung PLN gitu aja. Ternyata waktu dua bapak itu masuk ke rumahku, mereka ngecek dong, aku ceritain kronologinya gimana. Dan ternyata Kak Coki tahu nggak?
0: Apa?
1: Saklarnya itu mati. Dan aku nggak tahu posisi saklarnya. Karena yang aku tahu itu meterannya yang di depan rumah itu kan, karena kita pakai toket. Jadi aku langsung, gimana ya Kak Coki, langsung malu, tanganku langsung dingin. Gimana coba udah ngerepotin orang datang jauh-jauh, tapi kebetulan deket kantor PLN-nya sama rumahku kayak gitu. Terus aku telepon suamiku, kamu ini ya, kenapa kamu matiin saklar sedangkan aku itu nggak tahu posisi saklar di mana. Nah itu benar-benar pengalaman banget sih.
0: Ya Allah, ya
1: jadi Rami, pastiin kalian tahu posisi saklarnya di mana, jangan cuma ngecek meterannya aja gitu Kak Coki. Thank you,
0: thank you. Pasti batinnya emang PLN. Untung mbak sampai ini meteng.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Keren 103,1 FM. Bisa banget.
1: Kalau random-random terus kepikiran gitu ya, kepikiran kepingin ngopi tapi ngopine nang rest area. Pasti kan tahu kan kayak ngurus obat gen, buntu-buntu cuma sekedar ngopi nang rest area. Nah, tak kasih pilihan yo. Enggak apa-apa budal nang kono. Asal kopine kudu endul, kudu enak. Mangkane iki lho, cobaan Cavino sobat gen. Kopi iki bener-bener wendul. Kon pasti ngopi di mana aja enggak harus nang rest area sih, Kak ya. Ngopi di mana aja tetap endul. Bentuknya ya itu kemasan sobat gen, ke botol. Nah, bentuknya itu botol. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Terusnya lagi, kalau kamu udah nyobain Cavino, itu rasanya tuh bold abis. Bold banget. Karena dibikin dari yang namanya kopi asli dari Brazil. Dan doi itu pakai oat milk. Listalah. Kon random-random ngopi ngundukannya indis ekonomika, kudu pinter-pinter ya toh. Terus ya, kalau udah nyobain Cavino, waduh rasane langsung mak pluong ngunu rasane ya toh. Utang-utang hilang sobat gen. Ada 4 varian rasa bisa kamu pilih. Ada oat cappuccino, milk espresso, oat marilatte, dan juga Spanish latte. Kamu bisa dapetin di mana aja. Mau minimarket, supermarket, ada. Cavino, asli kopinya. Lebih bold pasti rasa kopinya.
2: Halo arek-arek Surabaya, ojo lali mampir nang Lenovo Mall Roadshow powered by Intel. Tanggal 23 sampai 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Ada banyak aktivitas serunya. Dan spesial di tanggal 26 akan ada lelang eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit loh. Jadi, tunggu apa lagi? Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow. Lenovo, Lenovo.
3: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026 yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Pemerintah Kota Surabaya melanjutkan proyek pelebaran Jalan Raya Wiyung dengan memasuki tahap pembebasan lahan untuk mengurangi kemacetan menuju Menganti. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjadi juara Japan Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan di partai final. Dilansir melalui CNN Indonesia, kemenangan tersebut menjadi gelar Japan Open pertama bagi pasangan Fajar Fikri, sekaligus menambah prestasi Indonesia di sektor ganda putra. Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi atlet Indonesia untuk terus meraih hasil terbaik pada turnamen-turnamen internasional berikutnya. Berita selanjutnya, Presiden Prabowo menargetkan jumlah BUMN dipangkas dari sekitar 1.000 perusahaan menjadi 250 perusahaan melalui proses konsolidasi dan penataan. Berdasarkan berita Detik Finance, langkah tersebut berpotensi menghasilkan penghematan hingga 50 triliun rupiah per tahun. Prabowo menilai banyaknya BUMN selama ini membebani negara karena tingginya biaya direksi, komisaris, dan operasional, meski sebagian perusahaan tidak menghasilkan keuntungan. Pemerintah menargetkan proses perampingan BUMN selesai pada 2026 agar perusahaan plat merah menjadi lebih efisien, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Memasuki berita utama, proyek pelebaran Jalan Raya Wiyung kini memasuki tahap pembebasan lahan setelah proses pengadaan konstruksi selesai. Tahap ini menjadi persiapan sebelum pekerjaan fisik dilakukan secara menyeluruh. Pelebaran jalan akan disertai pembangunan saluran drainase baru sebagai penunjang infrastruktur untuk mengurangi genangan dan meningkatkan fungsi jalan. Mengutip berita Radar Surabaya, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Surabaya, Hidayat Syah mengatakan, Jalan Raya Wiyung merupakan akses utama dari arah Menganti Gresik, sehingga pelebaran jalan diharapkan mampu mengurangi kemacetan terutama pada jam sibuk. Selain memperlancar arus lalu lintas, proyek ini juga diharapkan mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Barat Surabaya. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Yes, 103,1 FM bisa banget.
3: Gen, 103,1 FM bisa banget.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Masih dari Gedung Grand Panel Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, masih ditemani sama Coki. Di nyore, nyeraca sore-sore. Asli, aku scroll-scroll WA Gen Box. Gak sabar ngebacain komentar kamu. Ternyata wake Sobat Gen, sing senenganeku atau pernah random. Pernah lah, setiap orang kan random ya. Iki Haidar. Hal random. Kalau mau kepengin komentar boleh loh. 08113521031. Lanjut, Haidar. Hal paling random. Pasik zaman kuliah Kak Coki, aku pernah kenal karo wedok lewat Instagram. Terus nge-DM jam malam rawan ngene. Tiba-tiba dia cerita lek pengen jajan dengan gampangnya aku transfer. Mampu ya Kak Coki aku. Oh, maca dinas sosial Anda. Eh? Maca dinsos ya, bagi-bagi. Mau pikir KPI kita zakat takon. Widi, halo. Halo, halo. Widi. Gimana Widi? Halo.
3: Hal terrandom yang pernah gue lakuin, gue pernah salah bawa penumpang Bang Coki. Jadi penumpang gue ini dibawa sama teman gue. Dan penumpang teman gue ini gue bawa, kebetulan namanya sama. Terus baju juga sama. Kebetulan ya tujuannya memang beda. Nah, dan ternyata gue baru tahu penumpang yang gue salah bawa ini ternyata teman gue waktu SMP. Akhirnya ya bukannya gue anterin pulang
2: terus
3: ke kandangnya, ya gue belokin aja dulu, makan dulu Bang Coki. Udah itu aja Bang Coki, request lagu selan seven Bang Coki.
2: Siap, udah bro.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat sore ya Bang Coki.
2: Terima kasih bro.
3: Ini
2: ya apa ya, apa ya Pak?
3: Apa namanya? Jalan tembus dari PTC ke arah Jiwok muacek Bang Coki sampai depan Pakuan. Dari yang jalan tembus baru sampai ujungnya bundaran Pakuan.
2: Iya.
3: Semoga hujan. Janganlah Bang Coki. Dah, itu aja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam bro. Hati-hati di jalan. Dwi, assalamualaikum. Sebentar. Hal terrandom, cuman pengen pernah nih, cuman pengen lihat sawah pas nang kereta, akhirnya tuku tiket Surabaya Malang PP tanpa jeda langsung balik maneh, pas sampai stasiun Malang balik cus ke Surabaya. Ya Allah. Kon iki lho, nang kono Driyo Rejo iki lho akeh sawah. Alda. Hal terrandom di aku tiba-tiba punya tambahan anabul Kak Coki. Jadi aku pernah abis dari Pasuruan terus arah balik Surabaya. Nah pas di tol kedengeran suara kucing. Menepilah aku di pinggir tol daerah Sidoarjo. Tak cari kak, ketemu di kap mesin mobil. Kucingnya warnanya orange kecil, mau tak buang kok kasihan. Soalnya wajahnya melas, akhirnya tak pelihara, namanya itu Ogleng kak. Ya Allah bro. Sis. Kono nama sing luwe, luwe genah. Ya Allah, ogleng. Alhamdulillah Kak pinter banget, apalagi kalau lagi bokek. Makan pakai nasi aja dia mau. Ya Allah, ogleng. Ya ngene lho, kucing down to earth, ngerti teko asal usule teko ndi.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, masih ada Coki nemenin kamu, jelas masih di nyore. Nyeroco sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Ngebacain komentar kamu yang udah masuk di 08 11 352 1031. Jangan lupa bro, kasih nama ya, Ibrahim. Aku pernah Mas Coki, hal randomku kerja dek dalan nyopir. Aku kira iku koncoku Mas. Tekstur tubuh tekstur, ya Allah. Pawaan. Tekstur iku kasar halus, bro. Ngono. Tubuh persis gitu kan ya. Wis kadung tak sopo jenenge, ate obuan terpisan ternyata duduk koncoku. Dari podo nolae aku langsung mesem sungkan Mas, saking isine sampe njaluk sepuro. Mas sepurone tak kira koncoku. Semenjak iku Mas Coki, masih aku ketemu koncoku gak tau tak sopo. Lek gak sing apa dhisikan. Dewi, halo.
1: Halo Coki, aku Dewi, aku ikutan. Tapi aku gak tau sih random apa enggak.
0: Cuma gini,
1: kan aku di Royal ya. Waktu itu kan pas momen sekolah. Nah, waktu itu kan ada kayak rumah hantu gitu loh yang event. Jadi cuma satu bulan gitu. Aku ikut kan di situ sama ponakan-ponakan aku bertiga. Ya udah, di situ kan akhirnya kita kan as family ya gitu. Nah, udah kita masuk. Nah, di situ tuh kayak konsepnya tuh kan kayak labirin gitu loh. Jadi kita kayak menemukan jalan keluar gitu kan, kayak ada hantunya dan hantunya tuh ngejar gitu. Ya udah kan akhirnya kan karena kondisinya tuh gelap dan panik kan anak-anak kecil, karena aku bawa tiga waktu itu ponakan aku. Ya udah akhirnya aku gandeng lah semua itu, terus apa namanya? Di punggung aku tuh ya, aku gak ngerti ya siapa. Kok yang gelendetin melulu, aku pikir ya hantunya. Udah aku cuek aja, soalnya bingung kan sama ponakan aku ini. Udah sampai akhirnya aku geret keluar semua itu bocah-bocah. Lah kok iku tuyule ku kata geret keluar Coki.
0: Ya Allah Dewi,
1: geret keluar
0: ya Allah.
1: Lah terus ternyata yang di punggung aku itu suaminya orang, bapak-bapak Coki.
0: Astaga. Ya Allah deh.
1: Dia ikutan keluar juga. Ya Allah. Tuh di dalam itu istri sama anaknya gimana. Itu Coki.
0: Ya Allah Dewi, Dewi. Kamu gepui datu yule pisan. Deyo, kerja nang kono ya asli kewedan bisa ya Allah. Astagfirullahaladzim. Halo Ade, gimana ceritamu?
2: Sore Kak Coki.
0: Halo, halo, halo.
2: Ade Cahya, Golden Bird Kak Coki.
0: Iya, iya, iya, gimana bro?
2: Aku ki seneng deh ngrungono sampean siaran Kak Coki.
0: Masa sih?
2: Vibe-nya ku iso nggih semangat terus ngono.
0: Eh, thank you loh bro.
2: Iya. Omane nggo kita sebagai driver-driver sing aduh ngalami kemacetan sore-sore ini Surabaya
0: ku. Ya semoga enggak buntu kan.
2: Hal
0: ya,
2: sing toh random sing pernah tak alami ku.
0: Lapo?
2: Ambil konco-konco driver ku Kak Coki.
0: Lapo iku?
2: Dua orang waktu itu kongkon jemput tamu nang Hotel Majapahit.
0: Terus
2: teko isuk-isuk ya meruput jam 3 isuk. Tibae kan nang Hotel Majapahit.
0: Andi.
2: Nang Cewek Mariat.
0: Ya,
2: untung cedek. Untung cedek. Tole gak ado gak kedablakan.
0: Iya.
2: Wis ngene Kak Joki.
0: Sopo-sopo sale, bro.
2: Semoga sampean sehat selalu ben iso nyemangati terus.
0: Terima kasih
2: para pendengar Gen FM.
0: Thank you banget loh. Thank you
2: request
0: banget loh.
2: Request lagune apa ya sing sore-sore enak ngene iki
0: durung. Seru lah sing seru ae tak puterno.
2: Wis pokoke sing enak lah.
0: Iya.
2: Sing puterno nggo kanca-kanca kabeh.
0: Siap-siap.
2: Pejuang rupiah.
0: Siap.
2: Suang Kak Coki.
0: Sami-sami Mas Ade. Hati-hati di jalan. Semangat golek duit nang dalan.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo.
2: Dengan Mas Imron.
1: Iya, dari mana?
2: Iya, saya ini Pak Sugeng. Sampean tanggal 16-17 Desember kemarin untuk pendakian, betul kan? Nah, sempat dari pasukan kami melihat geng Anda ini menerbangkan baling-baling.
1: Iya, itu ya semacam drone sih, Pak.
2: Sampai waktu awal, itu ngomong nggak sama petugas kita ketika di pos pemberangkatan?
1: Belum sempat sih, Pak. Kan dicatat, kan ada kayak formulirnya gitu kan?
2: Sudah dapat sikap belum sampean?
1: Apa itu, Pak?
2: Surat izin kelayakan untuk drone.
1: Nggak dapat, kirain nggak, Pak. Apa, Pak?
2: Itu ngambil gambar apa aja? Jujur sampean.
1: Gunung, Pak.
2: Ya jelas lah gunung, masuk tambak mas, gunung mas.
1: Danau, ayo.
2: Loh, ya jadi danau, emang. Kamu ini sebagai ketua, paham nggak anggota kamu itu sudah ngapain aja di sana?
1: Ya paham, Pak, ya tidur.
2: Ya jelas lah, tidur.
1: Semua.
2: Tengah malam ada yang kecek, kamu tahu nggak?
1: Waduh, saya nggak tahu, Pak. Soalnya kan orang 15 yang saya bawa.
2: Ada yang bambakan di sana bawa terasi, Anda tahu nggak?
1: Waduh, itu yang kayaknya yang bawa logistik, Pak. Kok nggak konfirmasi ke aku ya, Pak?
2: Itu kelalaian Anda. Kalau kayak gini tanggung jawab dari siapa ini?
1: Ya, tanggung jawab saya sih, Pak.
2: Nah, gitu.
1: Terus gimana, Pak?
2: Sampai ngerti toh, ini kan gunung kan tempat sakral.
1: Iya.
2: Jaluk o sepuro mas ambil sing joko iki nih.
1: Jaluk sepuro gimana, Pak?
2: Bali o nang gunung iki. Bali o nang gunung iki.
1: Dari pos perizinan sampai ke lokasi.
2: Sekarang saya permudah mas sampean mas. Ini by telepon. Tapi saya minta bener-bener akui kesalahan.
1: Ya.
2: Yo cok ngomong ya toh.
1: Iya pak.
2: Ngucapnya sumpah kita kok ke gunungan iki mas.
1: Itu ya apa pak?
2: Tiru ono aku. Banung Banung.
1: Bandung.
2: Bahnung Bahnung.
1: Bahnung Bahnung.
2: Ngadek jejek.
1: Ngadek jejek.
2: Dodok jedok.
1: Dodok jedok.
2: Dodok jedok.
1: Dodok jedok.
2: Masing ikhlas yang ngomong.
1: Bahnung Bahnung. Ngadek jejek. Dodok jedok.
2: Ting telu.
1: Bahnung Bahnung, ngadek jecek, dodok jedok. Bahnung Bahnung, ngadek jecek, dodok jedok. Dua pak, tiga kali.
2: Ngadek sing dukur.
1: Ya.
2: Ngomong.
1: Ngadek sing dukur.
2: Ojo sampai kejedok.
1: Ojo sampai kejedok.
2: Ping telu.
1: Ngadek sing dukur. Ojo sampai kejedok. Ngadek sing dukur. Ojo sampai kejedok. Udah tiga kali toh pak.
2: Wes mas yo, iki terakhir kali ini mas. Aku gak bakal minta yang namanya rombongan sampean teko NTT iki balik mana mrene selama 40 hari.
1: Loh, enggak Surabaya pak.
2: Loh, ya maaf mas. Berarti Mas Imron masuk.
1: Aku bisa ngerengok neng.

0: Yasin Fitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen FM.
2: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fmsy.
3: Gen 103,1 FM di Sabah.

0: dari Gedung Graha Pena lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Masih ngebacain dan juga ngedengerin komentar kamu sobat Gen, hal terrandom yang pernah kamu lakuin itu ngapain? Ngapain? Hai Dita, halo. Ya Allah, sampai dua voice note track sesek micim. Apa Dit, ya apa?
1: Hal yang terrandom yang aku lakukan baru-baru ini si Coki.
0: Lapo?
1: Iya. Jadi aku itu cuman ke Bali buat cari, maaf ya, pakaian dalam. Karena secara ukuranku itu
0: Kana.
1: Susah dicarinya, gede, ya kan? Nah itu gara-gara temanku posting terus kirim ke aku, ini ada nih kayaknya ukuranmu udah sesuai. Dan aku langsung terbang dong ke Bali. Pagi dikasih tahu, sore terbang ke Bali. Terus sampai Bali itu aku di mall itu cuma di apa yang beachwalk itu ya,
0: beachwalk
1: itu cuma nemu satu. Ya Allah, cuma nemu satu. Akhirnya satu, dan harganya satunya itu 1 juta.
0: Ya Allah.
1: Oke, kata suamiku beli aja mumpung ada. Kalau ada lagi beli. Nah ternyata nggak ada, cuma satu. Terus kata beli aja lagi. Terus dicari. Di Surabaya nggak ada. Akhirnya ada di mall satunya. Apa itu MBG tak apa gitu.
0: MBG ku apa Mbak? Makan bergizi dah.
1: Pokoknya baru.
0: Galeria.
1: Itu ada satu. Jadi aku ke Bali cuman beli MBG. Pakaian dalam Coki. Karena itu yang aku inginkan. Mau persiapan buat acara wisuda tanggal 18 Juli kemarin kan. Gitu loh, biar oke lah
0: kelihatannya.
1: Itu hal yang terendam. Jadi cuman beli pakaian dalam dapat cuman dua. Dan itu harganya satunya 1 juta.
0: Lumayan ya toh. Selamat malam Arin. Hal terendam waktu itu aku lagi nemenin sahabatku dari Kediri periksa di rumah sakit di Surabaya. Karena masih sore dan dia pagi udah di Surabaya, gabut dong, bosan lah. Ngemol dia, waktu itu masih sehat. Sekarang wis almarhumah, ya Allah. Mengisi waktu, ngafe isu-isu, dia bosan dong. Aku sekedar cerita kalau aku gabut ngadem. Nah entah nang batu, apa nang terawas, entah nang pandaan. Dia bilang cukup gen waktunya kalau ngadem, langsung aku semangat. Yuk, di gunungan langsung exit tol. Sampai juga kegabutan sekedar cuma 4 jam. Sanya iku kafe wis tutup, gabut jauh soalnya. Terima kasih. Iya. Semoga sobat Gen paham ya ngebaca chattinganmu ya Arin ya. Thank you ya.
2: Halo, assalamualaikum Kak Coki.
0: Waalaikumsalam.
2: Kak Coki. Suwe Kak ono kabar ya.
0: Loh, aku nang kene ae, kok nang ndi ae?
2: Terakhir ngerti kabare sampean pas loro moto iku jare motoe
0: wis mari
2: sakit ngono
0: lho. Iya kemarin.
2: Wis saya kecok loro-loro meneh Coki.
0: Iya.
2: Sehat selalu.
0: Amin ya Allah bro, thank you doanya.
2: Tanpa Coki ku habar.
0: Ya Allah.
2: Aku ikut nimbrung Coki.
0: Boleh.
2: Nimbrung tema. Tema pemateri Coki. Wis pokoke nimbrung ae.
0: Iya apa.
2: Hal terendam Coki yo. Ya sih, bulan-bulan wingi saat durungi surah lo Coki.
0: Lapo.
2: Weteng lowe. Terus tak delok kok ya pas ono acara mantenan Coki.
0: Terus
2: ya wis mobilku tak parkir nang ngono Coki, tak parkir. Tak salami ngono Coki.
0: Terus
2: meskipun aku gak kenal tapi ya tak salami Coki, tak amplopi ono isine lah. Gak usah disebut no. Padahal gak kenal sapa iku mantene, gak ngerti aku Coki. Sing penting nang ngono mangan prasmanan kan. Dadi niku yo iso luwet kon lho Coki. Yo sok kenal sok deket ngono Coki. Tapi yo asik sih, hal iku asik. Yo tapi lek liane pengen niru yo nyalami yo no amplop ya, aja amplop kosongan, amplop sing ono isine. Dan kita itu yo apa yo tak teman-teman ngono lah, ngeladangi.
0: Iya.
2: Wes ngono Coki, wes gak request-requestan aku Coki, aku ngerti. Wes rada mepet iki jame ya, aku sing kejar-kejaran waktu iki.
0: Terima kasih
2: bro. Ayo semangat Coki.
0: Yo, terima kasih, hati-hati di jalan. Oh, tak tandai kon. Ngomong modelnya kayak gini, gini. Iya, sesuk lek aku duwe acara, ya ngono. Acara gede-gedean tak tandai. Kabeh iki seneng panggung tak validasi. Sapa iki kenal enggak? Ngono. Ki kenal enggak? Kayak ngono. Lewat apa modalnya kayak gini? Sosok kenal, ki kon. Pasti gak kenal karena ambek dulur-dulurku, ambek sing sisihane. Aja sampe kon cuman ngamplopi 20.000. Aku mau teko panggung tak walek piringku ketemu mau tamu modelane koyo ngene. Kok enake numpang buat dong.
3: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Hits FM 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Jujur, yang bikin semangat kalau lagi kerja atau ngerjain tugas kampus atau cekula adalah gadget baru. Setuju enggak? Apalagi kalau ada laptop baru. Oh, buat ngegame. Aduh. Langsung auto sergap semangat sobat gen. Kalau kamu lagi cari laptop gitu ya, lagi mau upgrade atau mau yang beli yang baru aja, datang dong ke Lenovo Mall Roadshow Power by Intel. Nah, acaranya udah running ya. Belum sih di darling. Tanggal 23 Juli besok. Kamis sampai hari Minggu tanggal 26 Juli. Di mana Kak Coki? Di Tunjungan Plaza Mall 3. Tepatnya di connecting TP4 dan juga TP3. Lantai 5 Sobat Gen. Kamu bisa nikmatin promo spesial dengan diskon hingga 10%. Bisa hemat loh sampai 5 juta rupiah. Bo, ini lumayan indeks ekonomi darling. Bakal banyak aktivitas seru. Dan spesial lagi Sobat Gen, tanggal 26 Juli bakal ada lelang eksklusif produk Lenovo. Tak kasih bocoran, cuman ada 4 unit aja. Jadi tunggu apa lagi ya? Pokoknya jangan sampai ketinggalan tanggal 23 Juli sampai hari Minggu tanggal 26 Juli, datang dong ke Lenovo Mall Roadshow.

0: Sebanyak 14 kabupaten di Jawa Timur menetapkan status darurat kekeringan akibat musim kemarau yang semakin panjang. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Indonesia dan Singapura meluncurkan proyek Nongsa Canggih Cable System atau NCC, merupakan kabel bawah laut sepanjang 50 km yang menghubungkan Nongsa Digital Park di Batam dengan Canggih Singapura. Dilansir dari CNBC Indonesia, proyek ini digagas oleh Telin bersama Singtel untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan jaringan telekomunikasi serta pusat data di kedua negara. Kabel bawah laut tersebut diharapkan mempercepat pertukaran data, mendukung pertumbuhan ekonomi digital, serta memperkuat posisi Batam sebagai hubungan digital regional. Infrastruktur ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas digital Indonesia dengan kawasan Asia Tenggara melalui jaringan telekomunikasi berkapasitas tinggi. Berita selanjutnya, Presiden Prabowo menargetkan 77 ribu sekolah selesai direnovasi pada 2026, kemudian 100 ribu sekolah pada 2027, dan 100 ribu sekolah pada 2028, sehingga seluruh sekolah di Indonesia rampung direnovasi pada 2029. Melansir berita CNN Indonesia, dana renovasi akan dikirim langsung ke rekening kepala sekolah, dan penggunaannya diawasi oleh komite yang terdiri dari orang tua, guru, serta unsur terkait untuk memastikan transparansi. Prabowo menyebut mekanisme penyaluran langsung tersebut telah menunjukkan hasil yang baik dan diharapkan dapat mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia. Beralih ke berita utama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur mencatat 14 kabupaten telah menetapkan status darurat kekeringan karena krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah. Hingga pertengahan Juli, BPBD Jawa Timur telah mendistribusikan lebih dari 1 juta liter air bersih kepada warga terdampak di berbagai daerah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan berita Kompas.com, daerah yang terdampak antara lain berada di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. BPBD Jawa Timur terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan air bersih dan mengantisipasi bertambahnya wilayah terdampak selama musim kemarau berlangsung. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Yes, 103,1 FM.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini.

0: Masih dari Gedung Graha Panel lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen. Masih ngomongin soal hal terrandom yang pernah kamu lakuin. Itu dia. Kalau tadi mah aku udah sharing-sharing dan juga ngebacain dan ngedegiri cerita-cerita kamu, ternyata ya gak cuman aku tau ya sih random ya Sobat Gen ya. Ternyata ya wake wong sku kan random ngunukan ya. Tahu. Sebenernya aku ngajak ngobrol bila sama Fajar ya. Aku tahu ya. Iki sumpah aku random pol. Aku beli tiket. Waktu itu tiketnya le gak salah iku nang Bali le gak salah. Terus dan salah lagi anjir. Salah beli tiket. Sing tak tuku iku besoknya. Ternyata sing tak beli ku adalah 3 minggu kemudian. Ya Allah bi Gusti. Oh no. Ini ada yang komentar. Ada siapa ini? Halo. Selamat malam. Sese biji biji. Oh Lydia, Lydia, Lydia. Gimana Lid? Cerita kamu Lid. Halo, halo, halo. Hai Lid.
1: Kak Coki.
0: Iya.
1: Aku mau cerita.
0: Boleh, gimana?
1: Hal random yang pernah aku lakuin itu pas bulan Juni kemarin.
0: Lapo.
1: Tanggalnya itu aku seinget, seiling persis.
0: Tanggal?
1: Iku 10 Juni.
0: 10 Juni.
1: Hari ini lali sih, pokoknya 10 Juni.
0: Iya.
1: Yo, aku nyetir tekok Surabaya nang Lumajang. Aku iku lah driver Grab.
0: Oke.
1: Yo. Aku iku selalu gak pernah keluar kota nyetiri soalnya kan wedi ya kan. 10 Juni ikut mbok kesambet angin opo aku nyetir tekan Lumajang yo ngobot aku gak coki
0: Lumajang
1: berangkat jam 5 sore
0: ya, sampai sana
1: 10 Juni jam 5 sore aku berangkat ngebut 5 sore berangkat sampai sana iku jam setengah pitu loh sampai tekan gono aku saking ngebote padahal ya aku gak pernah loh gak jogging dari luar kotaan
0: ya
1: lewat tol ngetol aku gak tahu aku sumpah demi apa coba demi apa mari ngono aku balik Surabaya tanggal 11 Juni jam 4 subuh 4.30 subuh aku balik Surabaya sebab pe aku jam pitu iku kudu ngeterno penumpang offline dhek katene berangkat kerja teko Wiyung nanggone BC Aveteran
0: astaga
1: wis yo mari ngono gak coki demi apa coba dua minggu kemudian Kak Coki aku diputus Kak Coki piye jal wis ngono ya Kak Coki bye
0: ya Allah Lid. Sampai kesel aku re. Ya Allah random itu lah. Oh jajah kok diputus bisa nih gara-gara mantanmu ya random. Asli nih ambil koniki coy. Bil, kalau kamu apa Bil? Hal terrandom.
2: Kalau hal terrandom yang pernah aku lakuin yaitu buat slime di kamar mandi. Jadi aku kayak gabut ngono loh Kak.
0: Kamu seneng bikin slime?
2: Iya, aku dulu itu suka banget buat slime. Terus kayak aku sempat jualan slime. Jadi itu saking itu kebawanya itu hobi. Jadi itu aku kayak gabut di kamar mandi mau mandi buat slime. Bahkan itu hal yang mau cuman ya ya gitulah namanya juga suka ya.
0: Iya buat slime. Random lah
2: ya. Iya kayak ya tak tambahi air. Kan slime itu biasanya pakai air. Kan? Ya air sak ember kamar mandiku tok. Iku isine slime kapan? Sampai diamu ibuku.
0: Ya lah, kata-kata banyu kan jadi. Iki bila kalau Fajar, apa jar kejar?
3: Aku waktu itu pernah kak manjat tiang lampu, itu random banget sih.
0: Tiang lampu?
3: Ya.
0: Sik bijim. Tiang lampu nang di?
3: Di itu di dekat Danau Unesa Ketintang itu.
0: Danau Unesa Ketintang. Sita. Danau Unesa itu lidah wiatan, tak tutup.
3: Ada yang Ketintang.
0: Oh ada
3: yang
0: Ketintang. Ada. Dalam rangka?
3: Itu sebenarnya kan waktu itu nongkrong sama teman di situ malam-malam. Nah dia nyeletuk, katanya kalau bisa manjat dikasih apa gitu. Nah udah aku panjat malah ditinggal pulang. Emang apa coba?
0: Setelah ini gak dalam rangka 17 Agustus kan kon?
3: Enggak, cuma nyeletuk aja.
0: Nyeletuk dan kan juga gelem aja.
3: Iya.
0: Ancene ja Allah jar astagfirullahalazim. Lah bisa kon tak kongkon jar saking munda sutat kene lho jar. Mau panjat gak kira-kira.
4: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, terima kasih banyak loh udah ikutan ngobrol ya, udah sharing-sharing di sini ngomongin soal hal random. Semoga kalau kamu dengerin siaran aku tiap hari enggak random ya. Tapi kan selalu obrolnya kan selalu random tapi bikin seru kan? Tapi yang jelas abis ini lagu-lagu enak di Gen FM yang selalu random kita pilihin dan pastinya endul. Insya Allah ketemu sama Coki lagi besok ya, jam 4 sampai jam 7 malam. But have a great go. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
2: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda. India, everything you are.
1: Seru kan? Dengerin terus.
2: Gen FM, asik banget.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget. Dari

0: Santuy rek, musiki tak pause sik. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis iki lanjut joget maneh.
1: Halo arek-arek Surabaya. Ojo lali mampir nang Lenovo Mall Roadshow, powered by Intel. Tanggal 23 sampai 26 Juli di Tunjungan Plaza Mall 3, connecting TP4, TP3, lantai 5. Nikmati promo spesial dengan diskon hingga 10%, bisa hemat sampai 5 juta rupiah. Ada banyak aktivitas serunya. Dan spesial di tanggal 26, akan ada lelang eksklusif produk Lenovo. Cuman ada 4 unit loh. Jadi, tunggu apa lagi? Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Lenovo Mall Roadshow.
2: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nanggen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Halo.
1: Selamat pagi dengan Mas Fikri.
0: Iya,
1: betul, Mas Pak. Fikri Sales Suzuki, betul?
0: Betul, Pak.
1: Saya Ridwan, Mas. Saya dari Kementerian Pariwisata, Mas.
0: Oh iya.
1: Gitu, Mas. Ini lagi mau nanya unit untuk kebutuhan acara negara nih, Mas. Nah, untuk Desember ini negara Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk satu event internasional juga yang akan datangi oleh banyak pemimpin-pemimpin negara. Mas Fikri tahu KTT Non-Blok?
0: Ya, tahu.
1: Tahu. Itu di bulan Desember, Mas.
0: Bukan ya, Pak.
1: Kenapa?
0: Bukan nomplok ya, bukan.
1: Saya suka nih, saya suka humoris ya. Nah, untuk Desember, kan temanya adalah The Power of Micro Economy.
0: Oh.
1: Dan itu memajukan UMKM. Nah, jadi mobil yang sangat pas adalah mobil untuk pengusaha, itu mobil pick up.
0: Pick up ya, Pak ya?
1: Betul. Yes. Jadi nanti tamu-tamu negara ini akan dijemput dari pesawat-pesawat pribadinya itu pakai mobil pick up.
0: Waduh.
1: Saya mau nanya nih, Mas. Ada nggak unitnya untuk Desember? Itu kurang lebih ada 71 negara. Jadi 71 mobil.
0: Ada aja sih, Pak.
1: Ada ya, ada ya, ada ya. Dan semua mobil harus berwarna merah putih.
0: Waduh.
1: Ada AC-nya nggak sih, Mas, kalau pick up?
0: Ada, Pak. Kita ada dua pilihan.
1: Ah, oke. Good. Kecepatan bisa berapa ya, Mas? Maksimal ya mobil pick up itu ya? Karena kan di depannya full rider. Full rider itu cukup ngebut loh.
0: Kalau kita ngikutin patwal, oleng takutnya, Pak.
1: Jadi nggak, yaudah nggak apa-apa. Patwal yang mengikuti mobil pick up. Langsung aja ngomongin mengenai harganya, Mas Fikri ya. Biar langsung ditandatangan hari ini, Mas. Standby ya, Mas ya. Jangan ditutup teleponnya, Mas ya. Saya kasih langsung ya.
2: Okay. Ibu, ibu ini namanya Fikri, Ibu.
3: Oh iya. Ya. Halo, Mas Fikri.
0: Ya,
3: ini saya perkenalkan, saya Ibu Sandriana Uni. Kan mintanya pick up.
0: Oh.
3: Kita tiap unit minta disediakan cool box. Jadi kan tamu-tamu kita kan tahu kan, sekarang lagi cuaca panas segala macam ya. Buat nyegerin gitu loh, Mas ya. Nanti bisa buat isotonic water, bisa buat soft drink, atau mungkin bisa dimasukin cendol.
0: Nah, kita masukin negara kayak mau touring, Bu.
3: Kan memang itu bentuk servis dari kita, Mas. Gitu loh ya. Saya ada 3 negara yang ada note-nya itu dari Latvia, terus dari US sama Slovenia. Minta anti peluru.
0: Berat, Bu. Anti peluru mah kalau untuk pilih warna mungkin masih oke, Bu.
3: Iya, gampang banget sih, saya cuma minta cool box yang udah diisi-isi segala macem.
0: Kalau cool box-nya mah gampang.
3: Anti peluru gampang dong, Mas. Peluru karet aja.
0: Masalahnya nih, bukan gak, Bu?
3: Saya bayar 5 miliar langsung ke kantor sekarang.
1: Wow.
0: Yang tiganya doang bingung saya.
3: Gak apa-apa, itu gampang, pasti bisa diurus ya.
0: Gak diuji kan ya, gak diuji tembak gitu, enggak ya?
3: Enggak, aman. Itu cuma formalitas, Mas Fikri. Ya? Saya Ibu Sandriana Uni. Akan ketemu sama Mas Fikri sekarang di Suzuki Pondok Cabe, oke?
0: Cabe? Pondok gede, Bu. Agak-agak.
3: Bukan Pondok Cabe, Mas. Ya, saya salah sambung. Dan Mas Fikri masuk salah sambung di GDP.
0: Siapa yang laporin, Bu?
1: Mbak Lia.
0: Lakinya sendiri dianuin.

0: Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak Irawan. Pak Irawan, saya Pak Kadir, dosennya Vira.
2: Ya, kenapa Pak?
1: Gini Pak, Vira ini kemarin itu waktu ospek ngilang begitu. Si Vira ini malah ngikut ngatur parkir gitu loh Pak.
3: Ya terus.
2: Loh. Anaknya ini aktif banget memang Pak.
1: Saya itu kan baru terima laporannya gitu loh Pak. Saya juga negur sama anak-anak. Kok nggak diomongi sama saya gitu? Kan saya kan juga bisa langsung turun tanah gitu loh Pak. Ke dalam gitu Pak. Bapak nemu apa namanya fosil-fosil gitu?
2: Belum sih Pak, belum saya dapatkan kalau kayak gitu.
1: Jadi gini Pak, bulan lalu itu ada pameran fosil-fosil purba. Nah, saya itu sama dosen-dosen di sini lihat ya, CCTV itu loh Pak, anak Bapak itu gondol.
2: Apa yang hilang tadi apa Pak?
1: Fosil nyambi Pak, peninggalan Mojopahit Pak.
2: Oke gini, saya nggak bisa nyamber ke sana dulu karena posisi saya memang yang lagi baru meninggalkan Surabaya Pak. Nanti saya usahakan saya bisa ketemu sama anaknya, iya. Sekarang sambil saya cek.
1: Saya tuh nggak masalah.
2: Betul.
1: Pak. Ada di parkiran atau ngatur parkir.
3: Ya terus, tuh. Ya terus.
1: Gimana? Itu nggak masalah Pak, tapi saya yang paling terpenting tuh fosil nyambi ini loh Pak, itu paling penting. Karena kalau enggak nanti pihak rektor yang turun tangan Pak buat nyari nyambinya ini Pak.
2: Oke baik, saya minta waktu dulu ya Pak ya.
1: Bapak tahu nyambi kan Pak?
2: Tahu.
1: Oke, nyambi yang Bapak tahu itu warna apa Pak?
2: Coklat kehitaman gitu ya.
1: Nah niki Pak, karena kan sudah fosil ini Pak nge, jadi ini coklat bladus gitu Pak. Itu yang Bapak yang cari. Mungkin taruh di lemari, mungkin atau di tasnya.
2: Nanti kalau saya lihat kira-kira ada yang mengarah ke sana, nanti saya komunikasikan sama Pak Kadir.
1: Ah, Bapak bisa ke kampus kira-kira hari apa nggih, Pak nggih?
2: Paling cepat hari Senin.
1: Mboten apa-apa. Saya tunggu. Ini di kampus Medoan, Pak.
2: Kampus B kan?
1: Ya ada, Pak. Kita cuma satu kampus. Ini bukan bapaknya Vira Kusnaini.
2: Bukan, anak saya itu Vira Yunaini Kusumalinda.
1: Berarti Pak Irawan masuk
4: salah sambung Gen FM.
2: Luar biasa kena deh saya. Aduh.
0: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
5: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. وترزق من تشاء بغير حساب. Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan Tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: hiburan keren.
1: Salsa Mungkin FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo, selamat pagi dengan Ibu Francisca.
3: Iya.
2: Iya, perkenalkan Ibu, saya dengan Felicia. Ini mau mengantarkan unit Wuling REV Light pemesanan atas nama Ibu Francisca.
3: Hah?
2: Jadi waktu itu suami Ibu, Pak Reza, sudah melakukan DP ke kami sebesar 30 juta. Nah, beliau minta pengantaran sekarang untuk ke kantor Ibu.
3: Mana, nggak ada omongan.
2: Ya mungkin beliau surprise kali ya Bu. Saya cuma mau konfirmasi aja.
3: Gak ada, emang mana bukti DP-nya?
2: Nanti saya bisa bawakan sekalian sama unitnya. Ibu ada di kantor sampai jam berapa ya?
3: Sampai sore.
2: Kira-kira ya. Kita bisa nanti drop ke kantor unitnya jam berapa ya Bu?
3: Bener gak sih? Ntar saya tanya suami saya dulu ah.
2: Memang Bapak belum konfirmasi sama sekali Bu?
3: Gak ada.
2: Kalau di SPK-nya kan sudah tanda tangan semuanya dan sudah konfirmasi. Kami juga kemarin sudah dikonfirmasi sama Bapak untuk pengantaran hari ini.
3: Ini saya lagi.
2: Oh iya.
3: Kalian kontak suami saya.
2: Kira-kira bisanya jam berapa untuk ketemuan?
3: Wah.
2: Dan menerima unitnya di kantor.
3: DP doang 30 juta, terus sisanya gimana? Saya juga nggak tahu pembayarannya.
2: Katanya hari ini dilunasi langsung, Bu.
3: Lunasin?
2: Iya. Harganya unitnya 209 juta, itu udah OTR, Bu, ya. Jadi sisanya 179 juta. Tanggal 6 Juni ini ada.
3: Enggak.
2: 66, jadi kami bisa memberikan penambahan diskon 6%. Jadi sisa yang harus dibayarkan 168.260.000 rupiah.
3: Kamu salah orang kayaknya. Enggak,
2: Ibu kantornya di Ligo Group, kan?
3: Iya. Jadi, ya, emang kamu udah lihat, udah terima bukti DP-nya?
2: Kalau yang ngurus kan salesnya Bu.
3: Nah, salesnya siapa?
2: Salesnya namanya Dadang Bu.
3: Aduh, antar dulu ah.
4: Wait, what?
3: Mbak, saya aja tuh tahu suami saya di mana, nggak mungkin dia diem-diem begini.
4: Oh, really?
2: Iya, masalahnya soalnya ini kan sudah masuk Bu, DP-nya juga kalau karena
3: saya juga deg-degan Mbak.
2: Iya, karena ini kan juga limited edition Bu. Kita juga lagi ada plus hadiahnya, bukan cuma jok aja yang baru, terus kita juga kasih payung, terus juga kita ada tambahan Tupperware Bu.
3: Ntar dulu.
2: Ya, soalnya
3: ini Wuling mana sih?
2: Tangerang, Bu.
3: Saya mau mastiin dulu.
2: Saya kan juga ini istilahnya.
3: Apa, Mbak?
2: Saya instruksi dari kantor aja, Bu. Gitu. Kok jadi kayak dipermainkan ya, Bu, sama suaminya.
3: Kamu kalau misalnya merasa dipermainkan, kalau uang udah masuk kan juga keuntungan kalian, toh.
2: Betul, Bu.
3: Ntar. Kamu Wuling mana? Kamu terlalu maksa.
2: Sebentar, Bu. Ini kan bukan maksa dong.
3: Kamu Wuling mana?
2: Saya di Tangerang Selatan, Bu. Tahu nggak, Ibu?
3: Oh, enggak.
2: Tadi nanya alamat, tapi nggak tahu buat apa dicatat alamatnya kalau nggak tahu gimana sih, Ibu?
3: Ya ampun.
2: Bu, di sini kan tertulis, Bu, 6 Juni pengantaran kepada Ibu Francisca.
3: Aduh, pusing saya.
2: Apalagi saya.
3: Kita sekarang kamu jadi sisa 168 juta. Nggak mau saya.
2: Kalau ibunya belum ready, kita tungguin di kantor, seperti itu. Tor, atau enggak, mendingan langsung aja ke rumah Ibu.
3: Ya udah, antar aja ke rumah.
2: Iya, Ibu. Ayo, tinggalnya di Lavan 2 kan, dekat SMA Lavan 2.
3: Lavan 2, iya.
2: Iya, Lavan 2, itu dekat SMA. Kalau orang Arab bilang SMA Lavan 2.
3: Kagak, Lavan 2 mah di Jakarta. Di Lavan 2.
2: Suami Ibu Reza Candika kan?
3: Reza Agata.
2: Salah orang dong.
3: Rumah.
2: Salah sambung. Ibu masuk salah sambung di
3: Gede.

0: Yasin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi.
2: Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
0: Ah, tidak, aku gak kuat.
2: Kalau ini suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
3: Yaelah bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
2: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
0: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
2: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal. Kalau nggak mau, tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Hai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.

0: 5 menit lagi waktunya refill mood bareng Gen FM.
1: Gen FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
2: Gen FM.
3: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
4: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

Gas 1031 FM, bisa banget sobat gas, selamat pagi. Hari ini Naris bakal nemenin kamu seperti biasa dari jam 7 sampai jam 10 pagi nanti. Yang mau request, boleh request-request lagu apa ya enaknya ya. Karena kan gajian masih berapa hari lagi? Seminggu lebih, istighfar kayaknya ya. Aku aja udah mulai sambat-sambat nih Sobat Gen. Sobat Gen, gimana kabarnya hari ini? Pokoknya stay tune terus barengan sama aku, Diki. Ciao pagi.